0: meminta agar Desa Adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Desa Adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi Desa Adat Sadi. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Rancangannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari Desa Adat Sadi ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di Desa Adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung bisa lalu sembahyang ngise, bukan sembahyang ngise, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa.
4: Ri,
3: nanti memang pecah, selang, muka, kurang, apa, cepat, 2 menit, kena kambruk, kancana, terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari segoras yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
9: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
10: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
9: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
10: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
9: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
10: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
11: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, dan Indragiri Hilir. saya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, Kapolang, kemudian juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
10: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
8: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
10: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
12: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
13: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
14: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan

0: lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencang serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Ayo kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklisya melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya pendengar, baru saja kita mengikuti berita sentral yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta. Sekarang kita kembali ke Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, saat lagi tepat pukul 7.30 kita akan bergabung dengan kabar dari Aceh ya, yang disiarkan dari Lintas Korwil 17. Se-Aceh ada RRI Takengon, RRI Banda Aceh, RRI Melabo, Loks Mawi Singkil, dan juga Sabang.
1: Perjuangan segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: Rasulullah. Di Aceh, maulid telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini hadir sebagai momen untuk memperkuat keimanan, menumbuhkan kecintaan kepada Allah, sekaligus mempererat persaudaraan. Tradisi maulid di Aceh memiliki sejarah yang panjang. Dalam perjalanan kerajaan Aceh Darussalam, peringatan maulid berkembang sebagai bagian dari syiar Islam dan sarana untuk meningkatkan pemahaman agama.
1: Pendengar, kita akan bergabung dengan kabar dari Aceh, Lintas Korwil 17 Aceh.

Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan pagi ini pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti program Kabar Aceh edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama rekan-rekan Korwil 17 di kesempatan pagi hari ini. Baik, sebelum saya nanti ke rekan-rekan Korwil 17, pendengar, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi cuaca terlebih dahulu dari BMKG Blambintang Aceh Besar.

0: yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum Bang Muhammad Niza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, gimana Bang kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
1: Ya baik, untuk perkiraan cuaca wilayah Aceh hari ini, untuk pagi hari hingga siang sore hari, sore pagi hari hingga siang hari terpantau cerah berawan, dan hampir menyeluruh di wilayah Aceh terpantau cerah berawan. Kemudian dari siang hingga sore hari di sini ada beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah pesisir timur dan juga wilayah tengah Aceh terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian untuk malam hari wilayah Aceh kembali terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri di sini bergerak dari selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 119 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Kemudian untuk gelombang, perakiran gelombang khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah penyeberangan Pulau Banyak dan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di wilayah barat dan selatan Aceh, diperkirakan dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Demikian, Bang.
0: Baik, secara umum untuk kondisi cuaca hari ini, masih tergolong cerah begitu ya Bung Niza?
1: Ya, di pagi hingga siang hari terpantau cerah. Kemudian siang hingga sore hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang.
0: Oke, baik ya. Mungkin di pagi ini juga ada himbauan yang ingin disampaikan, mengingat juga belakangan untuk ya, kondisi Aceh juga cukup panas di Bang.
1: Ya, mungkin bahan buat masyarakat karena cuacanya cukup panas dan perubahannya cukup signifikan, jadi agar selalu waspada, terutama bagi teman-teman yang beraktivitas di luar agar dapat menjaga diri dari paparan sinar UV, dan juga dikarenakan perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu, masyarakat agar selalu memonitor perkembangan informasi cuaca melalui website ataupun aplikasi info BMKG. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bang Niza atas informasi cuacanya di kesempatan pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia pendengar satu informasi terkait dengan informasi cuaca di pagi ini yang telah dilaporkan oleh prakirawan Muhammad Niza Andria. Semoga informasi cuaca di pagi ini bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan beragam aktivitas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di Kabar Aceh pagi ini kita telah tersambung bersama rekan-rekan Korwil 17. Ada Kak Nanda, Bang Ari, Kak Lisa, juga ada Bang Rizky dan juga Bung Fadil ya. Kita absen satu-satu dulu ya, dari sebelah saya dulu ya. Ya mungkin kalau di layar kelihatannya di sebelah ya. Dari Kak Nanda dulu deh di Lok Semau ya. Assalamualaikum Kak Nanda.
2: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya baik, gimana kabarnya Kak di kesempatan pagi ini?
2: Alhamdulillah untuk pagi ini sehat ya, dan ya, juga semangat. Cuaca juga sangat sekali, sangat panas.
0: Oke, harus tetap semangat ya meski 3-1 hari ini ya. Masih ya, harus
2: karena besok tanggal 1 ya.
0: Oke, baik, informasi dari lo semuanya silakan Kak Nanda.
2: Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Satu informasi dari Lok Semawe yang bisa Nanda sampaikan untuk Kabar Aceh edisi hari Senin 31 Agustus 2026 ini terkait dengan hama tikus yang menyerang sawah dan ratusan hektar padi di Madat Aceh Timur gagal panen. Dan informasi selengkapnya, Serangan hama tikus melanda lahan persawahan di Gampung Rambung Lob, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Akibatnya ratusan hektar sawah warga dipastikan gagal panen pada hari Minggu kemarin 30 Agustus 2026. Gecik Gampung Rambung Lob, Muzakir mengatakan seluruh padi yang ditanam warga sejak Mei dan Juni 2026 tidak bisa dipanen karena habis dimakan tikus. Dan bahkan sekitar 4.800 meter lahan sawah tidak bisa dipanen sama sekali karena kering dan mati setelah dilahap oleh tikus. Muzakir menjelaskan serangan hama tikus tersebut mulai muncul ketika tanaman padi memasuki fase menjelang panen dan saat tangkai bunga mulai keluar pada usia 71 hingga 80 hari. Serangan berlanjut saat padi mulai berbuah dan memasuki fase matang pada usia 87 hingga 95 hari. Pada fase tersebut, katanya tikus mulai menyerang batang dan bulir padi sehingga proses pematangan tidak dapat berlanjut. Padi yang telah digerogoti tikus akhirnya mengering dan mati sebelum sempat dipanen. Muzakir menyebut pihaknya sempat mengajukan permohonan bantuan obat pembasmi hama kepada dinas terkait, namun kuota obat yang diberikan sangat terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan warga Gampung Rambung Lob yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani sawah. Dan menurutnya, karena tidak cukup tersebut, masyarakat atau petani mengeluhkan kondisi sawahnya saat ini dan mengalami kerugian. Dan lebih lanjut, Muzakir memaparkan bahwa untuk menggarap satu petak sawah, petani harus mengeluarkan modal hingga 6 juta rupiah. Namun, akibat serangan hama tikus, hasil panen yang diharapkan tidak dapat dinikmati dan modal yang telah dikeluarkan pun hangus. Dari mulai fase pembajakan sawah, pembersihan, penanaman hingga perawatan, katanya ia sudah menghabiskan sebesar 6 juta rupiah. Dan ketika panen, akhirnya tidak bisa dipanen karena hama tikus. Jadi menurutnya pihaknya mengalami kerugian total. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Timur terkait langkah penanganan lanjutan atas serangan hama tikus yang merugikan petani di Gampung Rambung Lob, Aceh Timur. Demikian Bang Rifki, satu informasi dari Aceh Timur ini ya, bukan Kota Lhokseumawe. Dan semoga bermanfaat. Kembali ke Bang Rifki.
0: Baik, terima kasih Kak Nanda. Ada informasi dialog untuk pagi ini.
2: Iya, sebelumnya sih kalau untuk agenda setting hari ini seharusnya membahas soal LGBT ya, tapi ini flyernya belum tayang, mungkin ada kendala di pihak medsos ya, mudah-mudahan nanti dialog ya.
0: Siap, oke, terima kasih Kak Ananda atas informasinya. Dari lo semua, kita ke sebelahnya nih ada Bung Ari dari Takengon. Assalamualaikum Bang Ari.
3: Waalaikumsalam Bang Rifki.
0: Baik, gimana kabarnya Bang Ari pagi ini? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat nih Bang, cuaca juga cerah nih Bang. Harus semangat Bang, karena besok tanggal 1 ya Bang.
0: Oke, siap, harus 45 ya. Iya, oke, silakan Bang Ari dari Takengon informasinya.
3: Baik Bang, ada informasi satu nih untuk kabar Aceh ya, untuk seluruh pendengar Pro 1. Apel kebangsaan dan deklarasi damai digelar di Arena Pacuan Kuda HM Hasan Gayo, Blang Bebangka, Pegasing, Aceh Tengah. Bersamaan dengan penutupan pacuan kuda dalam hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kemarin Minggu ya, 30 Agustus 2026. Apel diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, OKP, LSM, mahasiswa hingga masyarakat umum, termasuk Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman. Dalam kegiatan itu, Ketua Pembela Tanah Air atau PETA Aceh Tengah, Helmia membacakan deklarasi yang membuat sejumlah komitmen kebangsaan. Salah satu poin deklarasi yakni setia kepada Pancasila sebagai dasar negara serta Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, masyarakat juga menyatakan komitmennya untuk menjaga dan membela setiap simbol serta lambang negara di berbagai bentuk dari berbagai bentuk ancaman maupun gangguan yang dapat mengganggu persatuan dan keutuhan bangsa. Dalam kesempatan itu, Danrem 011 Lila Wangsa, Brigjen TNI Ali Imran, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat perdamaian yang telah tercipta di bumi Serambi Mekah. Melalui apel kebersamaan dan deklarasi ini, Seluruh elemen masyarakat diharapkan terus memperkuat semangat persatuan, menjaga perdamaian, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Aceh. Demikian Bang Rizky untuk satu berita ya untuk daerah Takengon ya.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Ari. Untuk informasi dialog gimana dari Takengon?
3: Untuk dialog ini belum ada informasi mungkin, tapi nanti kami jam 9 ada silang Maulid Nabi nih, ada acara Maulid Nabi di Kabupaten Benar Meriah. Gitu.
0: Oke, siap, sukses selalu juga dari Takengon. Ya. Terima kasih Bung Ari.
3: Terima kasih kembali.
0: Kita langsung ke bawahnya nih, ada Bung Fadil dari Melabuh. Assalamualaikum Bung Fadil. Iya, baik. Apa kabar Bung Fadil? Oke, baik. Cuaca di sana gimana nih, Bang?
4: Cerah berawan.
0: Cerah berawan ya. Oke, baik. Silakan laporannya Bung Fadil.
4: Baik, satu informasi kami hadirkan di program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini, antisipasi karhutla BPBD Aceh Barat pasang

Ya pendengar, mohon maaf pendengar, sepertinya ada terkendala jaringan. Coba kita cek dulu ya. Kami hadirkan lagu-lagu kebangsaan ini, Berkibarlah Bendera.

0: Saudara, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia tidak hanya diisi dengan pengajian dan pembacaan selawat, tetapi juga berkembang menjadi tradisi budaya yang khas di setiap daerah. Di Yogyakarta dan Surakarta ada tradisi skaten dan grebek mulut yang salah satunya ditandai dengan arak-arakan gunungan berisi hasil bumi sebagai bagian dari perayaan Maulid.
1: Sementara baik pendengar, kita akan bergabung kembali dengan kabar dari Aceh, Korwil 17 yang disiarkan langsung oleh RRI dengan host RRI Banda Aceh ya.
2: Telur dan kain
3: berwarna-warni. Berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru. Online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.
1: Ya baik pendengar, masih terkendala teknis kita di aplikasinya ya. Pendengar, karena masih terkendala teknis untuk kabar Aceh, kita tutup ya.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Saudara, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia tidak hanya diisi dengan pengajian dan pembacaan selawat, tetapi juga berkembang menjadi tradisi budaya yang khas di setiap daerah. Di Yogyakarta dan Surakarta ada tradisi sekaten dan grebek mulut yang salah satunya ditandai dengan arak-arakan gunungan berisi hasil bumi sebagai bagian dari perayaan Maulid. Sementara di Cikoang, Sulawesi Selatan, masyarakat mengenal tradisi Maudu Lompoa. Perayaan ini berlangsung meriah dengan menghias perahu menggunakan ribuan telur dan kain berwarna-warni. Kemudian di Gorontalo terdapat tradisi walimah yang diisi dengan zikir bersama serta pembagian makanan khas kepada masyarakat luas. Namun di balik keberagaman tradisi tersebut terdapat satu semangat yang sama, yaitu menumbuhkan kecintaan kepada Baginda Rabbi sallallahu alaihi wasallam dengan mengenang keteladanan beliau. Di berbagai daerah, masyarakat juga mengikuti maulid dengan membaca kitab maulid seperti Barjanji dan Simtud Duror, berselawat bersama, mengikuti pengajian dan tabligh kabar, hingga berbagi kebahagiaan dengan menyantuni anak yatim. Inilah Indonesia, beragam tradisi, berbeda budaya, namun dipersatukan oleh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari jadikan momentum maulid Nabi bukan hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meneladani akhlak Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari.

0: selanjutnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Ya pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Forum Koordinasi PECI menyoroti kemunculan kawanan gajah liar yang dilaporkan mulai memasuki kawasan pemukiman lebih padat penduduk di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah pada Sabtu 30 Agustus 2026. Ketua Forum Koordinasi PECI Sri Wahyuni mengatakan, pergerakan gajah kini menjauh dari kawasan Kampung Bergang dan Karang Ampar serta mendekati ibu kota Kecamatan Ketol. Menurutnya, kemunculan gajah di kawasan tersebut diduga berkaitan dengan terganggunya jalur alami satwa dari landscape Pesangan menuju Pame. Gangguan terhadap hutan baik akibat aktivitas pembukaan lahan maupun dugaan aktivitas lainnya dinilai berpotensi mendorong gajah keluar dari habitatnya. Ia menyebut keberadaan gajah di kawasan Ketol sempat lama tidak terdengar. Namun tahun lalu, gajah mulai muncul di kawasan Pantan Redup dan kini pergerakannya semakin ke selatan menuju wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi. FKPC menilai pembangunan pembatas berupa parit dan pagar listrik belum cukup efektif tanpa percepatan penyediaan kawasan preservasi khusus bagi gajah, zona inti pakan serta penguatan masyarakat melalui program agroforestry yang tahan terhadap gangguan gajah. Sri Wahyuni menegaskan, menjaga jalur alami gajah seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, meski telah tersedia lahan di Karang Ampar yang disebut sebagai rumah gajah, kawasan tersebut dikhawatirkan tidak akan dihuni apabila penanganan konflik hanya berfokus pada penggiringan dan pembangunan pagar. Masyarakat diminta menjaga jarak dan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh dalam menghadapi kemunculan gajah di sekitar pemukiman. Selain penanganan di lapangan, FKPC mendorong kerjasama pemerintah pusat, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, serta lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat upaya konservasi melalui konsep berbagi ruang agar manusia dan gajah dapat hidup berdampingan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Tahukah Anda, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, tarian tradisional, lagu khas, hingga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Keberagaman itu adalah kekuatan. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi warna indah yang menyatukan bangsa Indonesia. Jaga budaya lokal, hormati perbedaan, dan sebarkan informasi yang positif serta bangun persatuan. Karena setiap suara memiliki makna, dan setiap daerah adalah bagian penting dari Indonesia. Suara Nusantara, suara keberagaman, dan suara persatuan Indonesia.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Baik pendengar, kami sampaikan berita pada 2015 hingga 2016 tercatat 6 kampung terdampak konflik gajah yang berada di 3 kemukiman, 2 kecamatan dan 2 kabupaten dalam kurun 10 tahun. Jumlah kampung terdampak disebut meningkat hingga 2 kali lipat. Ketua Forum Koordinasi Peci Sri Wahyuni, selama ini penanganan konflik dilakukan dengan sejumlah metode, di antaranya penggiringan kawanan gajah menjauh dari pemukiman. Namun cara tersebut dinilai belum efektif karena kawanan gajah kerap berpindah dari satu sisi kurung pesangan ke sisi lainnya. Metode lain berupa pembangunan parit anti gajah juga hanya memberikan hasil sementara. Selain membutuhkan biaya cukup besar, parit berbentuk huruf U yang selama ini dibangun dinilai mudah tergerus air, mengalami pendangkalan dan longsor. Ia menilai model parit berbentuk huruf L dapat lebih tahan lama. Selain parit, pagar listrik berarus rendah atau electrical fencing juga digunakan untuk mencegah gajah memasuki perkebunan dan pemukiman. Namun pemasangan pagar listrik secara sporadis, termasuk yang menggunakan aliran listrik langsung, justru berpotensi menggeser konflik ke kawasan yang tidak memiliki penghalang. Sri Wahyuni menambahkan, dalam satu dekade terakhir, wilayah konflik terus bergeser ke arah selatan. Jika sebelumnya konflik banyak terjadi di perbatasan Aceh Tengah dan Benar Meriah dan dengan Biren, kini pergerakan gajah disebut semakin mendekati ibu kota kabupaten. Kondisi tersebut menurutnya menjadi peringatan bahwa penanganan konflik manusia dan gajah membutuhkan solusi panjang dan menyeluruh agar keselamatan masyarakat serta kelestarian populasi gajah dapat terjaga. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucap salam saat bertamu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu

bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik, padahal tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab, setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.

Pendengar, kita beralih ke berita nasional. Kementerian Sosial membangun Lensa SR untuk memperkuat tata kelola informasi mengenai sekolah rakyat. Sistem ini dikembangkan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat 5.299 pertanyaan dan aduan melalui media sosial. Pertanyaan terbanyak berkaitan dengan lokasi, jadwal, dan ketersediaan sekolah rakyat. Staf khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fakhrurrahman Taufik, mengatakan Lensa SR dibangun untuk mengintegrasikan informasi dari pusat hingga ke daerah. Melalui Lensa SR, informasi yang diterima tidak langsung dijadikan materi publikasi. Informasi terlebih dahulu dihimpun dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki substansi. Pendengar, untuk berita selanjutnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.go.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah nggak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah, cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

Pendengar, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wamenlu Anis Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23, Organisasi Kerjasama Islam atau KTMLB OKI, pada Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, dalam pandangan Indonesia, situasi di Timur Tengah sangat kritis. Dampak perang regional yang terus berlangsung ternyata meluas jauh, melampaui batas-batas wilayah Timur Tengah. Sementara itu, Israel memanfaatkan pecahnya perhatian OKI dengan melanjutkan berbagai kejahatan. Di tengah situasi ini, kemampuan OKI untuk terus bekerja semakin diuji. Sementara, KTMLB juga menyepakati Ismail Olcheh Ahmed sebagai Sekretaris Jenderal OKI untuk periode 2026-2031 menggantikan Hissein Brahim Taha dari Chad. Adapun Ismail berasal dari Mauritania dan pernah menjabat sebagai Menlu negara tersebut. Wamenlu Anis juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Sudan, Menlu Palestina, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Wamenlu Turki, dan Wamenlu Somalia. Sejumlah pertemuan bilateral itu dimanfaatkan untuk membahas kerjasama bilateral serta isu-isu di regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui RRI Digital.

Teman-teman, kalau sedang mencari destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk dan asri, air terjun Mokokawa di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Air terjun Mokokawa menyuguhkan pesona alam yang masih terasa alami, aliran air yang jatuh di antara pepohonan hijau menciptakan suasana yang cocok untuk melepaskan penat dari rutinitas. Bukan hanya menikmati pemandangan, perjalanan menuju kawasan air terjun juga bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata. Suasana alam yang tenang membuat perjalanan terasa lebih berkesan, apalagi bagi yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Saat berkunjung, jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bawa kembali sampah, jangan merusak tanaman, dan hormati aturan yang berlaku di kawasan wisata. Jadi, kalau berkesempatan menjelajahi Luwuk Banggai, yuk masukkan air terjun Mokokawa ke dalam daftar destinasi. Karena Indonesia bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi juga wajib kita jaga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, kita masuk ke program Cek Fakta. Tim Cek Fakta menemukan postingan video Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta maaf ke Presiden karena mendahului kunjungan ke NTT. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini. Salah satu akun yang mengunggah di Facebook, akun ini mempostingnya pada 25 Agustus 2026. Lalu benarkah postingan video Gubernur Jabar KDM atau Dedi Mulyadi meminta maaf ke Presiden karena mendahului berkunjung ke NTT? Tim Cek Fakta menelusuri dan menemukan bantahan dari Dedi Mulyadi dalam akun Instagram @dedimulyadi71 pada 25 Agustus 2026. Penelusuran dilanjutkan dan kami menemukan penjelasan dari akun @jabarcyberhoax yang dikelola oleh Diskominfo Jabar dalam unggahan 25 Agustus 2026 dijelaskan bahwa video minta maaf Dedi Mulyadi tidak terkait kunjungannya ke NTT pekan lalu. Video asli diunggah dalam akun YouTube Kang Dedi Mulyadi pada channel Dedi Mulyadi Channel pada 10 Juni 2024 dengan judul Tangis Teduh Tak Terbendung Menyesal Pernah Berbohong Saat Diperiksa. Video Dedi Mulyadi menangis terdapat pada menit ke-29 dan 10 detik hingga menit ke-30 dan 18 detik. Pendengar, postingan video kesimpulannya adalah postingan video Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta maaf ke Presiden karena mendahului berkunjung ke NTT adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, ketika kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan kerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takingon. Senang sekali ya kami kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam Halo RRI. Halo RRI adalah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, kritik maupun saran mengenai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Setiap informasi yang disampaikan akan kita dengarkan dan kita tindak lanjuti dengan melakukan konfirmasi kepada pihak yang atau instansi terkait ya pendengar ya. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan suara Anda karena melalui Halo RRI kita bersama-sama mendengarkan persoalan masyarakat dan mencari jalan keluarnya. Pendengar untuk yang memiliki keluhan dapat langsung menelpon di 0821-6585 atau 6585-4676. Kami ulangi 0821-6585-4676 atau melalui pesan singkat boleh di 0852-7082-5272. Pendengar, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluhan Anda terkait dengan yang terjadi di sekitar kita ya, apa itu pelayanan masyarakat, apa itu banyak dari konstruksi maupun jalan mungkin, ataupun mungkin keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas, sarana-prasarana yang dari pemerintah yang dirasakan masyarakat yang mungkin sudah rusak ataupun yang dirasakan langsung masyarakat, bisa langsung menghubungi ke 0821-6585-4676. Baik pendengar, sambil menunggu keluhan masyarakat, kita dengarkan lagu Tulus. Setidak.

Gajah, hewan yang sering diidentikan dengan kekuatan dan kebijaksanaan, memiliki reputasi sebagai makhluk yang ramah dan baik hati. Meski tubuhnya besar, gajah sebenarnya adalah makhluk yang lembut dan sosial, hidup dalam kelompok keluarga yang kuat di alam liar. Gajah memiliki hubungan yang erat dengan manusia di banyak budaya, sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kehormatan. Dalam banyak kesempatan, manusia dan gajah dapat hidup berdampingan dengan damai, terutama di daerah di mana gajah masih menjadi bagian dari ekosistem alami. Sayangnya, konflik antara manusia dan gajah sering terjadi karena hilangnya habitat dan persaingan untuk sumber daya. Namun, dengan pendekatan yang tepat, seperti program konservasi dan edukasi masyarakat, konflik ini dapat dikelola dan diatasi. Kita harus ingat bahwa gajah bukanlah musuh kita. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem dan dapat membantu menjaga keseimbangan alam. Dengan kerjasama antara manusia dan gajah, kita bisa memastikan bahwa spesies ini terus ada untuk generasi mendatang. Sebagai makhluk cerdas, gajah juga bisa belajar beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Tetapi mereka membutuhkan dukungan kita untuk bertahan. Mari kita hargai gajah sebagai teman, bukan musuh, dan bersama-sama menjaga kelangsungan hidup mereka di bumi ini.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik pendengar, kembali bersama kami di Halo RRI, ruang interaksi ya yang menyampaikan berbagai persoalan, keluhan, aspirasi maupun informasi yang terjadi di tengah masyarakat. Pendengar, telah ada masuk satu keluhan dari masyarakat ini. Gajah liar masuk perkebunan warga di Ketol, petani dilaporkan sempat dikejar. Warga Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah mengeluhkan kemunculan gajah liar yang dilaporkan masuk ke sejumlah kawasan perkebunan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan laporan warga, 2 hari sebelumnya gajah liar terlihat berada di kawasan perkebunan desa Kute Glime dan desa Genting Bulen. Kemunculan satwa tersebut membuat warga, khususnya petani yang beraktivitas di kebun, meningkatkan kewaspadaan. Pada hari berikutnya, gajah liar kembali dilaporkan masuk ke kawasan perkebunan warga di Desa Buter. Seorang petani bahkan dilaporkan sempat dikejar ketika berada di sekitar perkebunan untuk mengawasi kondisi perkebunnya menyusul informasi adanya gajah liar di wilayah tersebut. Warga berharap pemerintah dan instansi terkait segera melakukan penanganan terhadap keberadaan gajah liar serta mengambil langkah untuk mengurangi potensi interaksi antara manusia dan satwa liar. Menurut warga, langkah penanganan diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang sebagian besar masih beraktivitas di kawasan perkebunan. Masyarakat juga meminta pemerintah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan secara berkelanjutan guna meminimalkan risiko konflik antara manusia dan gajah liar serta mencegah kemungkinan terjadinya korban jiwa. Pendengar, itu tadi ya keluhan dari masyarakat terkait dengan gajah liar masuk ke perkampungan di Ketol ya. Pendengar, saat lagi kita akan coba menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi terkait dengan keadaan di Ketol terkait dengan gajah liar yang masuk ke perkebunan masyarakat.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik pendengar, kembali lagi ke program Halo RRI bersama saya Ari di Pro 1 RRI Tagengon. Pendengar, terkait dengan gangguan gajah tadi, berikut kita dengarkan wawancara ketua tim siaran RRI Tagengon, Satiran, bersama Camat Ketol Zumarawini Kutarga ya, tentang informasi dan penanganan terkini interaksi gajah dan manusia di Kecamatan Ketol.
2: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Tagengon, saat ini saya sudah bersama dengan Camat Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Wini Kutraga. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Ya, Pak, ini terkait ada keluhan masyarakat tentang penanganan gajah di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Ini bagaimana, Pak, kondisi terkini di lapangan dan apakah ada gajah liar yang masih terpantau berada di sekitar perkebunan masyarakat di Kecamatan Ketol, Pak?
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, seperti telah kita dengar bersama dan lihat bersama-sama terkait keberadaan gajah di Kecamatan Ketol, ini berawal dari hari sekitar hari Rabu kemarin. Itu keberadaan gajah itu sekawanan ada laporan dari Rejebah, jadi mereka sudah berada di Kampung Bah gitu. Dan namun ketika selanjutnya hari Kamis kita mendapat laporan gajah tersebut sudah memasuki Kampung Kute Glime, yang artinya gajah tersebut telah menyeberang Sungai Pesangan, karena Kute Glime itu berada di seputaran kawasan dekat kantor camat, yang sebelumnya kawasan tersebut belum pernah memasuki wilayah yang kami sebutkan tadi. Selama ini keberadaan gajah itu berada di seberang sungai Pesangan. Nah, ketika hari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin, itu keberadaan gajah itu ternyata telah menyebar sampai ke Kampung Buter dan masuk ke Jalan Tengah, kemudian Raja Wali. Jadi dari pantauan kami kemarin bersama dan Ramil, Polsek, dengan masyarakat, gajah-gajah tersebut masih berada di perkebunan, masih berada dalam wilayah Kecamatan Ketol yang di seberang sungai sini. Namun keberadaan pastinya kita belum tahu lagi, dan direncanakan hari ini bersama dengan BKSDA, tim WWF, dan TFF, sama masyarakat akan menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan survei ke lapangan dan akan menggiring mereka kembali ke habitatnya. Demikian.
0: Oke, Pak, apakah ada warga atau petani yang mengalami kerugian maupun cedera, Pak, ini akibat kemunculan gajah liar tersebut ini, Pak?
1: Baik, terima kasih. Memang keberadaan gajah tersebut telah memasuki wilayah perkebunan masyarakat, dan itu dipastikan memang pasti ada kerugian dengan tanaman-tanaman yang telah dimasuki oleh gajah tersebut. Namun kita belum dapat memastikan berapa besar kerugiannya. Kami menginstruksikan kepada seluruh reje yang mana wilayah perkebunan ini yang terkena oleh gajah tersebut untuk mendata berapa kerugian yang didapatkan. Kemudian terkait korban manusia itu insya Allah tidak ada. Kemarin sempat terjadi, kita lihat ada kejadian yang dikejar oleh gajah, namun itu tidak menyebabkan korban jiwa. Demikian.
0: Mungkin ada ini, Pak, ada langkah awal yang telah dilakukan pemerintah kecamatan, Pak, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, Pak?
1: Baik, pemerintah kecamatan melalui para reje seluruh kampung di wilayah Kecamatan Ketol telah kita instruksikan untuk mengarahkan masyarakatnya untuk sementara waktu jangan dulu ke kebun mereka. Namun kalaupun terpaksa tetap harus berhati-hati dan menjauhi seketika misalnya melihat ada gajah langsung menjauh dari kawanan tersebut. Nah, ini telah kita instruksikan kepada seluruh masyarakat untuk sementara waktu agar berhati-hati dan tidak masuk ke kawasan perkebunan yang telah terdata dimasuki oleh kawasan gajah tersebut. Dan jika malam hari, bersiap-siap juga untuk menyiapkan obor untuk penerangan agar tidak didekati oleh kawanan gajah. Demikian, Pak.
0: Oke, baik. Pak, ini untuk menurut pihak kecamatan sendiri, apakah kemunculan gajah liar ini di kawasan perkebunan warga ini merupakan kejadian yang sering terjadi di Kecamatan Ketol dan daerah-daerah mana aja gitu, Pak?
1: Oke, baik. Jadi perlu kita ketahui, Pak, wilayah Kecamatan Ketol ini secara geografis dia dipisahkan dengan Sungai Pesangan. Ya. Jadi ada 25 kampung di Kecamatan Ketol. Itu terbagi ke dalam dua wilayah. Satu wilayah yang berada di lintasan dekat wilayah kantor camat itu meliputi hampir sekitar 17 desa. Dan ada sekitar desa, 89 desa itu berada di seberang Sungai Pesangan. Kan? Nah, wilayah-wilayah yang 9 kampung tadi atau desa itu, nah desa inilah yang selama ini menjadi wilayah kawanan gajah, terutama di wilayah terluar kita di Karangampar, Bergang dan Pantaredung yang selama ini menjadi habitatnya gajah. Namun baru kejadian kemarin yang kita melihat kawanan tersebut sudah menyeberang ke sebelah seberang sini ke wilayah mendekati kantor camat yang selama ini tidak pernah ada kemunculan gajah di wilayah kita ini gitu. Jadi ini juga suatu pertanyaan besar dan menjadi harus kita cari solusi bersama kenapa mereka bisa sampai menyeberang ke wilayah yang belum pernah mereka datangi. Demikian.
0: Ya. Kira-kira apa ini permintaan dari pemerintah Kecamatan Ketol kepada BKSDA, Pak, dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ataupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat gitu ya terkait dengan penanganan konflik manusia dan gajah ini, Pak?
1: Baik, sebelumnya penanganan gajah ini kan adanya di pemerintah pusat sebenarnya karena mereka mempunyai melalui dirjen Kementerian Kehutanan, ada dirjen BKSDA, Badan Balai gitu, Konservasi Sumber Daya Alam yang selama ini menangani tentang satwa liar. Nah, kami telah berkoordinasi dengan mereka sejak hari pertama kemunculan dari gajah ini dan insya Allah hari ini mereka akan turun bersama dengan tim WWF dan TFF untuk menangani gajah tersebut untuk dikembalikan, digiring kembali ke habitatnya yang itu berada di seberang sungai, pertama khususnya dibawa lagi ke kawasan Karangampar gitu. Nah, kami mohon juga kepada pihak-pihak terkait seperti berkoordinasi juga dengan pihak Polsek dan Koramil di kecamatan ini dan masyarakat beserta seluruh rejo juga selalu berkoordinasi untuk bisa mengamankan wilayah. Demikian.
0: Baik. Terakhir ini mungkin Pak, ada saran-saran ataupun langkah jangka panjang yang diberikan masukannya dari masyarakat dan pemerintah Kecamatan Ketol untuk mengurangi interaksi antara gajah dan masyarakat ini, Pak?
1: Ya, ini memang menjadi permasalahan yang sudah lama, Pak, ya. Kita dapatkan di wilayah Kecamatan Ketol ini, yaitu konflik antara satwa sama gajah dengan manusia, begitu. Usaha-usaha pemerintah yang dilakukan sudah banyak juga terutama untuk mengeliminir keberadaan wilayah gajah tersebut supaya jangan masuk di kawasan permukiman. Namun ini menjadi dilema juga dan kami berharap dengan pencanangan zona gajah atau rumah gajah yang disebutkan di wilayah Karangampar itu paling tidak bisa membuat gajah-gajah tersebut tidak berkeliaran secara bebas lagi, namun sudah berada dalam kawasannya, di habitatnya begitu.
0: Iya.
1: Nah, namun juga perlu diperhatikan, karena luasnya wilayah Kecamatan Ketol ini, ada beberapa koridor gajah memang yang sejak dulu merupakan jalan mereka begitu, sehingga perlu penelitian lebih lanjut, pengkajian sampai di mana koridor-koridor satwa ini. Dan itu harus kita lindungi dan terkait juga untuk pembangunan fisik wilayahnya. Jangan sampai mengganggu jalur gajah ini tadi. Kita berharap paling utama adalah perhatian penuh dari pemerintah pusat, Pak.
0: Yeah.
1: Nah, terutama BKSDA, minta provinsi dan kabupaten terkait penanganan gajah ini secara maksimal begitu. Terima kasih.
0: Baik. Dari Pak Camat ada lagi yang mau ditambahkan, mau disampaikan, Pak?
1: Baik, mungkin terakhir kepada masyarakat Kecamatan Ketol, kami berpesan untuk selalu berhati-hati ketika mau berkunjung melakukan aktivitasnya di perkebunan karena saat ini situasi dan kondisi terkait keberadaan gajah itu belum bisa kita antisipasi itu. Artinya keberadaan mereka bisa sudah memasuki area permukiman ini sudah menjadi sinyal berbahaya sebenarnya. Jadi langkah utama yang paling dilakukan adalah pada masyarakat supaya lebih sangat berhati-hati kepada aparatur keamanan, TNI dan Polri bersama reja aparatur desa dan masyarakat supaya lebih berhati-hati kembali, dan kepada pemerintah pusat melalui BKSD ini harus segera membuat satu strategi dan aksi yang bagaimana bisa menyelamatkan keduanya, menyelamatkan manusia serta tanamannya, kehidupannya, dan menyelamatkan gajah-gajahnya juga dikembalikan ke habitatnya. Terima kasih, Pak.
0: Betul, baik. Terima kasih banyak, Pak Zumara, sudah konfirmasi ini, Pak, bersama RRI, Pak.
1: Baik, terima kasih kembali, Pak RRI. Terima kasih.
0: Yo, assalamualaikum.
2: Baik, pendengar, itu tadi percakapan ya, konfirmasi dari Camat Ketol dengan ketua siaran kita terkait dengan gajah. Pendengar, Kepala Resort BKSD Aceh Tengah juga telah memberikan statement kepada tim Halo RRI. Mereka berstatement menindaklanjuti informasi dan laporan masyarakat terkait keberadaan gajah liar yang masuk ke kawasan perkebunan warga di Kecamatan Ketol. Insya Allah tim BKSDA akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pemantauan. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan, pemerintah kampung, serta pihak terkait lainnya guna menentukan langkah penanganan yang tepat. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tidak mendekati atau melakukan tindakan yang dapat memancing agresivitas gajah, serta segera melaporkan kepada petugas apabila kembali melihat keberadaan satwa tersebut. Baik pendengar, itu tadi kita telah mendengarkan ya, dan juga ada statement dari Kepala Resort BKSDA. Pendengar, jangan kemana-mana, bagi Anda yang masih memiliki keluhan atau ada keluhan yang ingin disampaikan kepada RRI, bisa langsung menelpon ke 0821-6585-4676 atau melalui pesan singkat ke 0852-7082-5272.

Bayangkan, kalau semua orang yang berjudi selalu menang, siapa yang menanggung semua hadiahnya? Faktanya, perjudian bukan dirancang agar semua orang menang. Perjudian dirancang agar orang terus berharap. Berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan sejati lahir dari kerja keras, bukan dari perjudian.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar, kita telah sudah mengikuti ya bahas pembahasan mengenai laporan kemunculan gajah liar di sejumlah perkebunan masyarakat di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Persoalan ini tentu membutuhkan perhatian dan penanganan bersama ya pendengar ya. Keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian. Namun upaya penanganannya juga ya perlu memperhatikan keberadaan dan perlindungan satwa liar. Terima kasih kepada para narasumber ya yang telah memberikan informasi dan tanggapan, serta kepada seluruh pendengar yang telah menyampaikan laporan ya dan mengikuti pembahasan Halo RRI pagi ini. Kami mengajak pendengar untuk terus menyampaikan informasi mengenai persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing. Sampaikan keluhan, kritik, saran maupun aspirasi Anda kepada Halo RRI, karena suara masyarakat penting ya, dan RRI hadir untuk menjembatani aspirasi tersebut kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkepentingan ya pendengar ya. Saya pamit, sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Tetap bersama RRI Takingon di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Teman-teman Pro2, pernah gak sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri sendiri cuma bilang, wah kapan ya? Padahal destinasi menarik bisa jadi ada gak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat dan budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang bisa kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita, dan ikut menjaga keindahannya. Jelajah tempatnya, nikmati ceritanya, jaga alamnya.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

Ya pendengar, sebentar lagi kita akan bergabung dengan live ya, ada Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke 1448 Hijriah dengan tema dengan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mewujudkan benar meriah yang religius, damai dan sejahtera. Pendengar, acara Maulid Nabi ini digelar di Masjid Nur Nabawi, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah ya, yang diadakan oleh Pemda Kabupaten Bener Meriah dan disiarkan langsung oleh RRI. Anda dapat mengikutinya live-nya di @RRI Takingon di YouTube. Baik pendengar, sembari kita menunggu acara live dimulai, kami hadirkan lagu-lagu penyemangat pagi ya di ruang dengar Anda.

0: Ya baik pendengar, kita tengah terhubung dengan acara Maulid Nabi yang diadakan di Masjid Nur Nabawi, Pemda Kabupaten Bandar Meriah. Kita akan segera bergabung dengan reporter kita, Alfi Sahrin.
1: Berasal dari Kecamatan Bukit, dan juga dihadiri oleh para reje kampung sekecamatan Bukit maupun kecamatan-kecamatan yang lainnya, serta ibu-ibu ASN, ibu dan bapak ASN, baik itu PNS maupun P3K di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah. Dan nantinya Maulid Nabi ini juga akan diisi oleh tausiah yang akan disampaikan oleh Tengku atau Ustadz Solehuddin, yang merupakan pimpinan Jam'iyah Raudatul Jannah As-Soliyah, alamat Dusun Rahayu Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Dan kita ketahui memang pada hari ini para ASN diwajibkan untuk mengikuti peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga diperkirakan para ASN memadati lapangan ataupun halaman Masjid Nur Nabawi ini sekitar 1000 orang lebih. Dan tadi kami mendapatkan informasi bahwa acara ini dihadiri oleh beberapa instansi, seperti misalnya ada juga dari para camat, kemudian pimpinan beberapa bank, kemudian juga ada Ketua TPPKK Bener Meriah, Ketua Dekras Nasna dan juga BKMT, Dharma Wanita, serta unsur-unsur Forkopimda lainnya. Kita lihat tadi ada juga hadir Komandan Brigip, kemudian Sekretaris Daerah, kemudian juga ada Danyon, Kapolres, dan juga beberapa organisasi keagamaan di Kabupaten Bener Meriah. Untuk itu, para pendengar dan pemirsa RRI Net Takengon, kita akan menyaksikan siaran langsung peringatan Hari Besar Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dari Masjid Nur Nabawi, pemerintah di lingkungan kantor pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah.
2: Mengawali kegiatan kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori Terbaik 1 pada MTQ tingkat Provinsi Aceh tahun 2022 dan terbaik 1 pada Pekan Tilawatil Quran RRI tahun 2017, yaitu Haflah oleh Tengku Nazariuddin MPD dan Tengku Saiful Bahri SPDI. Disilahkan.

0: Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan dengan doa bersama. Untuk pimpinan zikir akan dipimpin oleh Tengku Gusti Arami dan Tengku Win Khamsi Sirda, dan dilanjutkan dengan doa bersama oleh Tengku Dr. Mahdi MA. Disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tadi berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Kabupaten Bandung Meriah menjadi kabupaten yang waldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita juga mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti yang kita berhadir di sini semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk menambah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama berselawat yang akan dipimpin oleh Ketua LPTQ Kabupaten Bandung Meriah kepada Tengku Nazaruddin MPD. Hadirin tamu undangan dipersilakan untuk berdiri.

dan Bener Maria beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak para Camat Sekabupaten Bener Maria. Yang kami hormati Bapak Pimpinan PT Bank Aceh Syariah dan Bank Aceh BSI Cabang Bener Maria. Yang kami hormati Ibu dan Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Bener Maria beserta anggota. Yang kami hormati Ibu Dekranas, Ibu Ketua Dekranas dan BKMT Kabupaten Bener Meriah beserta anggota. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bener Meriah beserta anggota. Yang kami hormati para Ketua Organisasi Pemuda dan Organisasi Keagamaan dalam Kabupaten Bener Meriah. Yang kami hormati para mukim dan para reja kampung, imam kampung sekecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Yang kami muliakan Tengku Ustaz Solehuddin selaku pimpinan Jamiah Raudatul Jannah As-Soliyah alamat Kampung Pondok Gajah. Yang kami hormati Bapak Ibu para undangan yang tidak saya dapat saya sebutkan satu persatu tanpa menghormat, tanpa mengurangi penghormatan saya. Bapak Sekda, izinkan kami melaporkan bahwa kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di setiap tahunan. Dan kali ini kita mengundang peserta dari ASN baik yang P3K maupun yang ASN di seluruh OPD sekabupaten Bener Meriah dan beberapa mukim dan reje sekecamatan Bukit. Sumber dana kegiatan ini adalah dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah melalui Bapak Bupati. Adapun kegiatan kali ini ada santunan anak yatim berjumlah 100 orang yang sumbangan dana dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah ya, Kabupaten Bener Meriah dan dari beberapa OPD yang ikut juga menyumbang dan termasuk tambahan dari Komandan Brigif TP047 Aman Rebu. Kemudian ditambah lagi sumbangan Al-Quran yang merupakan sumbangan dari pemerintah Arab Saudi melalui pemerintah Aceh yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Ada beberapa OPD juga ikut menyumbang menu untuk kegiatan kali ini. Demikian laporan ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dengan kerendahan hati mohon kepada Pak Sekda untuk memberikan arahan beserta bimbingan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Syariat Islam selaku Sekretaris Pelaksanaan Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di jajaran pemerintah Kabupaten Bandar Meriah. Selanjutnya yaitu sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah kepada yang terhormat Bapak Rizwan Dika Putra SSTP MAP, disilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di halaman Masjid Nur Nabawi ini dalam keadaan sehat untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tingkat Kabupaten Bener Meriah. Salawat berilkan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Bapak Perkopimda, Perkopimda Plus, mohon izin dan seluruh hadirin dan hadirat, kami mewakili kepala daerah Bapak Bupati yang kebetulan ada beberapa hal kegiatan yang tidak dapat diwakilkan. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Perkopimda dan Perkopimda Plus Kabupaten Bener Meriah. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua dan para anggota DPRK Bener Meriah. Yang kami hormati Komandan Brigif TP47 Aman Remu. Yang kami hormati para asisten, staf ahli dan seluruh kepala SKPK dan seluruh jajaran ASN yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para kepala instansi vertikal dalam Kabupaten Bener Meriah. Yang kami hormati Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Bener Meriah. Yang kami hormati seluruh pimpinan organisasi wanita dalam Kabupaten Bener Meriah yang turut hadir. Yang kami hormati para pimpinan lembaga keistimewaan Aceh dalam Kabupaten Bener Meriah, para camat, para pimpinan Bank Aceh, para mukim, mereje dan imam kampung. Yang kami muliakan bil khusus kepada Ustadz Salahuddin, pimpinan Jamiah Raudatul Jannah As-Solihiyah Pondok Gajah, para hadirin dan hadirat yang kami banggakan. Maulid hari ini yang kita adakan adalah maulid untuk seluruh ASN dan masyarakat sekitar Kecamatan Bukit. Untuk tingkat kabupaten sudah kita laksanakan di Masjid Al-Falah Pondok Baru. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan hari ini bukan hanya sekedar mengenang kelahiran beliau. Namun lebih dari itu, maulid merupakan momen untuk mengenal kembali kisah kehidupan beliau, memahami perjuangan beliau, serta meneladani akhlak mulia yang beliau contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah adalah sosok yang dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, sabar, rendah hati, penyayang, dan penuh kasih kepada sesama. Beliau tidak hanya mengajarkan kebaikan melalui perkataan, tetapi juga memberikan contoh nyata melalui seluruh kehidupannya. Dan tentunya kehadiran beliau di bumi bukan hanya sekedar membawa ajaran ibadah, tetapi juga menyempurnakan akhlak manusia dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Tentunya ayat ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah teladan dalam berbagai aspek kehidupan ketika menghadapi kesulitan. Beliau mengajarkan kesabaran ketika memperoleh keberhasilan. Ketika memperoleh keberhasilan, beliau tetap rendah hati. Ketika disakiti, beliau memilih memaafkan. Dan ketika memimpin, beliau senantiasa mengedepankan keadilan, musyawarah, dan kasih sayang. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, tentunya dari kisah hidup Rasulullah, kita belajar bahwa menjadi manusia yang baik bukan hanya ketika diperlakukan dengan baik. Justru kemuliaan akhlak kita terlihat ketika kita mampu tetap berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan, membalas kebencian dengan kasih sayang, serta memaafkan ketika kita memiliki kesempatan untuk membalas. Di tengah kehidupan masyarakat yang penuh perbedaan, mari kita jadikan akhlak Rasulullah sebagai pedoman dalam membangun Kabupaten Benar Meriah yang aman, damai, saling menghormati, dan penuh persaudaraan. Sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada saudara-saudara saya yang telah menyisihkan sedikit rezeki untuk menyantuni anak-anak kita, anak yatim pada hari ini. Sedikit rezeki kita sangat berharga bagi anak-anak kita. Anak-anak kita di depan adalah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia Emas 2045 yang akan memimpin daerah Kabupaten Benar Meriah nantinya adalah anak-anak kita yang ada di depan kita, di samping kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya, dan saya yakin tadi yang disampaikan oleh Kadis Syariat Islam bukan dari OPD-nya, tapi dari pribadinya. Bukan dari instansinya, tapi langsung dari pribadi masing-masing. Karena ada yang terjadi perubahan hari ini di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, bukan hanya di kita, tapi hampir di seluruh daerah. Kepedulian terhadap lingkungan, self-as belonging, kepedulian terhadap kepemilikan anak-anak, yang terjadi kepedulian kita terhadap pendidikan anak-anak, kepedulian kita terhadap perilaku anak-anak yang terjadi hari ini. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita orang tua. Semoga kita lebih peduli terhadap perilaku, pendidikan, dan cita-cita anak bangsa menjadi anak Indonesia Emas tahun 2045. Selanjutnya, sebelum kami tutup, marilah kita berdoa semoga kita semua yang hadir di sini terus diberikan kesehatan untuk membangun daerah, dan pemimpin-pemimpin kita diberikan kesehatan untuk terus membangun daerah Kabupaten Benar Meriah untuk menjadi daerah Benar Meriah yang maju, damai, dan sejahtera. Akhir kata kami ucapkan berizin billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Tagori Abu Bakar ditandatangani.

0: berkenan kepada Bapak Sekretaris Daerah untuk tetap di tempat.
1: Selanjutnya, penyantunan untuk tamu Allah, anak-anak kita dari 22 kampung yang ada di Kecamatan Bukit Kit.

Ya, mohon maaf untuk penyantunan. Ini setelah ceramah dari Tengku Gita Arhan dari pimpinan daerah. Kepada anak-anak kami, tamu Allah yang kami banggakan untuk kembali mengambil tempat. Bapak Ibu, hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tibalah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu ceramah dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Kepada yang terhormat Tengku Guru kami Tengku Solehuddin, disilahkan. Bapak Ibu yang kami banggakan, sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa acara peringatan maulid ini yaitu langsung disiarkan live oleh RRI Takengon melalui akun YouTube.

0: Baik pendengar, kita jeda sejenak untuk acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Kabupaten Bandar Meriah. Kita akan ikuti berita dinamika olahraga dari Pro 3 yang disiarkan langsung oleh RRI Takengon.
1: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kira fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus fokus sama itu karena konsisten aja sih.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Konifu saat Marciano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, hari ulang tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
2: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar. Baik pendengar, itu tadi kita telah mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini kita balik lagi ke Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, untuk mengisi waktu di ruang dengar Anda ya, untuk penyemangat waktu Anda, kita hadirkan musik-musik yang penyemangat di waktu siang ini. Pendengar, terima kasih telah menemani saya ya dari pukul 5 subuh tadi sampai dengan sekarang pukul 11.30. Pendengar nantinya akan ditemani lagi dengan rangkaian acara, banyak masih ya rangkaian acara yang akan ditemani oleh Bang Budi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar karena telah menemani saya. Kita dengarkan lagu-lagu semangat di ruang dengar Anda.

Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Budi pendengar di sini yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Sebelumnya dari pagi tadi telah ditemani sama Bang Ari ya. Nah, kita lanjut terus pendengar di siang hari ini tentunya dengan rangkaian program-program selanjutnya. Dan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat kita beranjak ke program musik budaya di siang hari ini. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Minang dan dengan tema yang menarik nanti akan coba kita bahas di siang hari ini pendengar. Tetap semangat juga mungkin di siang hari ini yang masih beraktivitas bisa santai sejenak dulu karena sudah mau jam 12 ya. Santai-santai menikmati secangkir kopi mungkin atau sembari santap siang juga. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar aktivitasnya di siang hari ini dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di hari Senin ini di tanggal 31 Agustus 2026 ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Riuh ribuan penonton yang memadati arena pacuan kuda tradisional Gayo di lapangan pacuan kuda Blang Bebangka Pegasing Aceh Tengah minggu kemarin 30 Agustus ditutup dengan pesan persatuan dan komitmen menjaga keamanan. Sekitar 3.000 penonton, pemerintah daerah, TNI Polri, panitia, peserta, serta masyarakat mengikuti apel kebangsaan dan deklarasi damai yang sekaligus menjadi penutup rangkaian pacuan kuda dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat itu menjadi momentum untuk menegaskan bahwa tradisi dan olahraga khas masyarakat Gayo dapat terus dilestarikan tanpa mengesampingkan keamanan, ketertiban, dan sportivitas.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Berjumpa kembali kita pendengar di program Musik Budaya di edisi siang kali ini, tentunya dengan ragam rangkaian lagu-lagu Minang ya, yang menemani santai siang pendengar semuanya. Kita akan coba bahas tema kita, ya masih berhubungan tentang Minang juga begitu ya. Kita coba bahas tokoh-tokoh penting Indonesia asal Minangkabau. Ya baik mendengar, jadi kalau kita ngomongin Minang ya, Minangkabau ini dikenal sebagai tanah yang melahirkan banyak pemikir, pejuang-pejuang, sastrawan, ulama, pendidik dan juga tokoh-tokoh bangsa ya. Mulai dari Muhammad Hatta, Sang Proklamator, kemudian Agus Salim, diplomat ulung Indonesia, ada Sultan Sahir, tokoh pergerakan dan Perdana Menteri pertama Indonesia, ada Tan Malaka, ada Buya Hamka juga, dan tentunya banyak tokoh-tokoh hebat lainnya dari Minangkabau yang dulunya sempat menjadi tokoh penting di Indonesia ya. Jadi menariknya, meskipun mereka mempunyai bidang perjuangan yang berbeda-beda, ada benang merah yang sama, yaitu pendidikan, keberanian berpikir, dan kepedulian terhadap bangsa ya. Jadi kita coba bahas di siang hari ini pendengar terkait dengan tokoh-tokoh penting Indonesia asal Minangkabau. Kita mulai dari Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta ya. Jadi siapa yang gak kenal sama Muhammad Hatta sih ya, atau yang sering dipanggil Bung Hatta. Ini lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 ya. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan tentu saja juga kita mengenal Hatta sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno. Tetapi Bung Hatta bukan hanya seorang wakil presiden ya. Ia adalah seorang pemikir, ekonom, negarawan, dan juga tokoh yang sangat menekankan pentingnya pendidikan serta demokrasi. Jadi ada satu hal yang menarik dari sosok Hatta sendiri pendengar. Ia dikenal memiliki kehidupan yang sederhana, padahal sebagai tokoh negara ya, ia memiliki posisi yang sangat tinggi. Bung Hatta juga sangat dekat dengan dunia buku. Bagi Hatta, buku bukan sekedar benda yang memenuhi rak-rak saja. Buku adalah jendela untuk memahami dunia. Jadi coba bayangkan deh, seorang anak yang dari Bukit Tinggi kemudian menempuh pendidikan perjalanan intelektual yang panjang, aktif dalam pergerakan, dan akhirnya berdiri bersama Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan. Luar biasa. Ini menjadi bukti bahwa asal daerah bukan batas untuk memberikan kontribusi bagi bangsa. Dan mungkin ada pelajaran penting dari Hatta untuk generasi kita di hari ini. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena bangsa yang besar bukan hanya membutuhkan orang pintar, tetapi juga orang yang memiliki integritas. Selanjutnya, tokoh penting Indonesia asal Minangkabau ini ada Agus Salim. Agus Salim ini merupakan salah satu tokoh penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia, pendengar. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan bahasa asing luar biasa. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, diplomasi ini menjadi senjata yang sangat penting. Indonesia tidak cukup hanya berjuang secara fisik. Indonesia juga harus meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dan Agus Salim berada di garis perjuangan itu. Ia dikenal cerdas, kritis, sekaligus juga mempunyai kemampuan berargumentasi yang kuat.

Baik pendengar, kembali lagi kita di Musik Budaya di siang hari ini dengan topik kita tadi, tokoh-tokoh penting Indonesia asal Minangkabau. Nah, selanjutnya ada Sutan Sjahrir ya. Jadi Sjahrir ini lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909 ya. Ia merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional dan kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Sjahrir memiliki pandangan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan sekedar soal merebut kekuasaan. Ada nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan yang harus dijaga. Ia juga dikenal sebagai seorang intelektual yang memiliki pemikiran modern. Kalau kita perhatikan ya, Hatta, Agus Salim, Sjahrir ini memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Tapi ketiganya ini menunjukkan sesuatu yang sama. Perjuangan bangsa tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kecerdasan. Ada perjuangan di medan perang, ada perjuangan di meja diplomasi, dan juga ada perjuangan melalui gagasan-gagasan. Nah, sekarang kita masuk ke sosok yang bisa dibilang apa ya, cukup kontroversial juga lah. Ini Tan Malaka ya. Lahir dengan nama Ibrahim Datuk Tan Malaka di Sumatera Barat. Jadi Tan Malaka ini merupakan tokoh pergerakan nasional dengan pemikiran politik yang kuat. Ia banyak menghabiskan hidupnya dalam perjuangan dan juga pergerakan-pergerakan pendengar. Salah satu karya yang terkenal ya, apalagi kalau bukan Madilog ya, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Dari sini kita bisa melihat bahwa perjuangan Tan Malaka ini tidak hanya dilakukan melalui gerakan-gerakan politik, tetapi juga melalui pemikiran-pemikiran dan juga tulisan-tulisan yang ia buat pendengar. Tan Malaka adalah contoh bahwa sejarah Indonesia tidak selalu berwarna hitam dan putih. Ada tokoh yang mudah kita pahami, ada pula tokoh yang pemikirannya memunculkan perdebatan. Namun justru dari perdebatan itulah kita belajar ya. Sejarah bukan hanya tentang menghafal nama dan tanggal. Sejarah adalah tentang memahami mengapa seseorang berpikir seperti itu, mengapa ia mengambil jalan perjuangan tertentu, dan apa dampaknya terhadap perjalanan bangsa ke depannya. Kalau kita ngomongin tokoh-tokoh asal Minangkabau, nggak lengkap rasanya kalau nggak menyebutkan nama Buya Hamka di sini ya. Jadi Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai Buya Hamka ini, beliau adalah ulama, sastrawan, pemikir, pendidik, dan juga tokoh bangsa ya. Karya-karyanya ini tidak hanya berbicara tentang agama, ia juga menulis tentang kehidupan manusia, tentang cinta, tentang keluarga, tentang perjuangan, dan juga moral ya. Salah satu karya terkenalnya ya itu yang sudah difilmkan waktu itu tahun 2016 atau tahun 2017 gitu, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya. Jadi sebuah karya sastra yang sampai hari ini masih dikenal luas di masyarakat. Nah, menariknya apa? Menariknya ini ya, Hamka ini mampu menggabungkan nilai-nilai agama, budaya, dan persoalan-persoalan kehidupan manusia dalam tulisan-tulisannya loh. Ia juga menjadi contoh bahwa seorang tokoh agama ini dapat memiliki perhatian yang luas terhadap persoalan sosial dan juga kebudayaan. Jadi Buya Hamka ini mengajarkan bahwa ilmu itu tidak seharusnya membuat manusia merasa paling tinggi ya. Justru semakin berilmu, seseorang seharusnya semakin memahami kehidupan dan semakin rendah hati.

Mendengar, kalau tadi kita sudah bahas tentang tokoh-tokoh Minangkabau laki-lakinya, ini coba kita bahas dari kalangan perempuannya ya. Karena tanah Minang ini juga melahirkan perempuan-perempuan hebat, pendengar. Salah satunya adalah Rasuna Said ya. Nama ini bahkan kita kenal sebagai nama salah satu jalan utama di Jakarta atau mungkin di daerah-daerah lain ya. Rasuna Said ini merupakan tokoh perempuan yang aktif dalam perjuangan dan pendidikan. Ia dikenal berani menyuarakan gagasan-gagasan tentang pendidikan dan perjuangan perempuan. Pada masa ketika perempuan masih memiliki keterbatasan ruang untuk menyampaikan pendapat, ini Rasuna Said tampil dengan keberaniannya luar biasa. Selanjutnya ada juga Ruhana Kudus ini, ia merupakan tokoh penting dalam sejarah pers dan pendidikan perempuan Indonesia. Ruhana Kudus ini dikenal memperjuangkan pendidikan perempuan dan mendirikan surat kabar perempuan. Ia menunjukkan bahwa pena juga bisa menjadi senjata perjuangan, bukan senjata untuk menghancurkannya, tetapi senjata untuk membuka pikiran, menyebarkan pengetahuan, dan juga membangun kesadaran. Nah, ini menarik sekali nih ya. Jadi kalau hari ini kita berbicara tentang kesetaraan pendidikan dan kesempatan perempuan, ternyata perjuangan tersebut sudah memiliki akar panjang dalam sejarah Indonesia. Nah, baik pendengar, sebagai penutup dari tanah Minang untuk Indonesia, kita belajar bahwa sebuah daerah ini bisa melahirkan gagasan-gagasan yang kemudian memberi warna bagi perjalanan bangsa Indonesia ya. Semoga mengenal tokoh-tokoh Minangkabau hari ini bukan sekedar menambah pengetahuan kita, tetapi juga menjadi inspirasi, karena sejarah tidak seharusnya hanya dikenang, sejarah harus menjadi bahan bakar untuk menciptakan masa depan. Dan sedikit banyaknya mudah-mudahan menambah pengetahuan wawasan kita di siang hari ini pendengar, di program Musik Budaya edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 dengan topik kita tadi, tokoh-tokoh penting Indonesia asal Minangkabau ya. Kita berjumpa kembali di program Musik Budaya di edisi selanjutnya pendengar, tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya ya. Dan jangan kemana-mana tentunya, sesaat lagi juga kita sama-sama nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى

الباب. هنالك دعا زكريا ربه

حمزة. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.

الله أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن لا

أشهد أن محمد

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung.

Ya, baik pendengar, selamat siang semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti Kabar Serloni produksi RRI Takengon.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawahni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Pulu Kuning RRI Takingan menyawahni Keber Serloni. Tarlo Senin 31 Agustus 2026. Saudara urum kami Budi, inilah Keber Serloni selengkape. Ketua Umum Pordasi Aceh Tengah Rahmadi Bentara munosan piagam penghargaan ku Rapi Lokal Bebesen karena ngebudukung kelancaran komunikasi selama pelaksanaan kegiatan pacuan kuda. Mahyani munyawahni ke Berserloni.
2: Ketua Umum Pordasi Aceh Tengah Rahmadi Bentara SE munosan piagam penghargaan ku Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi Lokal Bebesen 1801 karena ngemudukung kelancaran komunikasi selama pelaksanaan kegiatan pacuan kuda. Piagam penghargaan diserahan langsung Orom Rahmadi Bentara SE ku Ketua Rapi Lokal Bebesen 1801 Erwin Pitra, Mane I Lapangan Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Penghargaan noya kene sebagai bentuk ucapan berijin di Pordasi Aceh Tengah atas peranan Rapi Lokal Bebesen simu bantu munyedianan komunikasi selama berlangsungi kegiatan pacuan kuda. Ketua Rapi Lokal Bebesen 1801 Erwin Pitrape juga menucapkan berijin ku Pordasi Aceh Tengah. Penghargaan ini kena menjadi semangat ayu kin jajaran Rapi, katiranya berguna wan mudukung berbagai kegiatan masyarakat khususnya bidang komunikasi. Mahyani Ari RRI Takingan munyawahni Keber Serloni.
1: Kin mengantisipasi uten rum lahan karhutla ketenti musyut Pores Aceh Tengah pe dor memantau sanasi berpotensi sebelum rara murib. Mahyani munyawahni Keber Serloni.
2: Kin mengantisipasi uten rum lahan kartula ketenti musyut Pores Aceh Tengah pe dor memantau sanasi berpotensi sebelum rara murib. Polisi P turun langsung ku masyarakat mu edukasi, segergos mu masang sepanduk imbauan I kawasan si inilai berpotensi. Pencegahan oyai buatan personil Polsek Silihnara, urum aparatur kampung Burni Bios Baru, Kecamatan Silihnara, Aceh Tengah, Ben-Ben ini. Sosialisasi si isertai pemasangan sepanduk imbauan ilaksanan I sejumlah titik strategis I sepanjang jalur takingan nangkuk. Spanduka sengaja pasang I lokasi si temas ierah pengguna deni. Melalui media oya masyarakat I harapene gerene munuke mu bersihan lahan urum cara isiut. Kapolres Aceh Tengah melalui Kapolsek Silihnara, Ibtu Samsul Bahri bangun munyawahni. Pencegahan kartula gere hanya waktu terjadi mesiut, tapi kene kesadaran masyarakat menjadi bagian penting ari mencegah kuna kati mesiut gerene terjadi. Mahyani ari RRI Takingan munyawahni Keber Serloni.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merotasi sejumlah pejabat Polri termasuk Kapolres Aceh Tengah, Rum Kapolres Bener Meriah. Lisa Dana munyawahni Keber Serloni.
3: Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo merotasi sejumlah pejabat Polri termasuk Kapolres Aceh Tengah dan Bener Meriah. Mutasi tertuang wan ST Kapolri nomor ST garing 1878 garing 8 garing Kep titik garing 2006 tanggal 30 Agustus 2026. AKBP Muhammad Taufik imutasi menjadi Kapolres Nagan Raya dan igantinan AKBP Teguh Siswoyo, sementara AKBP Aristi Dwi Susanto dipercayai ken Kapolres Aceh Timur dan di posisi ken Kapolres Bener Meriah igantinan AKBP Riki Nugraha. Rotasi ini merupakan bagian ari penyegaran organisasi dan pembinaan karir personel Polri di Sadana RRI Takengan munyawahni Keber Serloni.
1: Biak saudara nge kami sawahan ke Berseloni hari RRI Takingan. Nantinan ke Berseloni selanjutnya jeplo 1:01 berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan ke Berseloni produksi RRI Takingan. Entilupan program ke Berseloni.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ke Berseloni produksi RRI Takengon di edisi siang kali ini. Selamat siang semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selanjutnya kita beranjak ke program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Memang aneh ya. Memang aneh dunia zaman sekarang itu. Banyak orang bilang katanya kalau gak ada uang gak disayang gitu ya. Serba salah jadinya ya. Memang berat jadi laki-laki itu. Ada duit abang disayang, gak ada duit abang ditendang. Colak-colek, colak-colek ya. Jadi gak usah keseringan colak-colek lah. Gak usah colek-colek, orang bukan muhrim kok colek-colek. Memang aneh dunia zaman sekarang ya. Banyak orang-orang bilang gak ada uang ya, makanya jadi gak disayang. Jadi semangat terus untuk laki-laki di luar sana yang lagi bekerja keras mencari uang ya. Makin banyak duit kita, makin disayang sama istri. Tapi kalau gak ada duit gimana? Jadinya gak disayang sama istri, ujung-ujungnya malah ditendang sama istri kalau gak ada duit. Memang apa-apa sekarang duit ya, duit.

Iya itulah ya. Memang enggak bisa dipungkiri lagi, dunia zaman sekarang itu apa-apa duit, ya kan? Kita mau buang air kecil aja duit, buang air besar duit, semuanya duit, mau makan duit, mau minum duit ya. Sampai mati juga kita perlu duit.

0: Bersama Budi di sini pendengar Pro Dangdut kita sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Silakan. Yang ingin bergabung request lagu-lagu dangdut atau mungkin mau curhat-curhat siang hari ini juga enggak apa-apa ya kan. Mana tahu lagi ada apa, cerita curhat sini sama Bang Budi ya kan. Asik. Telepon langsung 0821-6585-4676, 0821-6585-4676. Kalau misalkan lagi gak ada pulsa, bolehlah chat-chat WA juga gak apa-apa, 0852-7082-5272. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan ini dulu untuk Kak Amoy ya. Saya dapat kabar kemarin katanya Kak Amoy baru selesai operasi usus buntu. Mudah-mudahan lekas pulih Kak Amoy. Memang sudah beberapa minggu kebelakang ini saya gak pernah dengar suaranya Kak Amoy. Semoga lekas sembuh Kak Amoy. Karena saya dapat informasi kemarin Kak Amoy katanya habis operasi usus buntu. Semoga lekas pulih Kak Amoy. Bergabung lagi bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siang-siang kayak gini mungkin yang belum makan, makan dulu deh ya. Yang belum ngopi, ngopi dulu. Yang belum sholat zuhur juga sholat zuhur dulu deh ya. Tapi mudah-mudahan sih udah ya. Udah sholat zuhur, udah makan siang, udah apalagi udah ngopi ya kan. Sembari kita temenin juga di Pro Dangdut kesayangan kita semua di siang hari ini. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini Pak?
1: Dewan Nagaraya.
0: Oke. Bisa dijauhkan sedikit radionya dari teleponnya Pak, berdengung di sini Pak.
1: Ya.
0: Gimana Dewan? Sehat di sana?
1: Gimana?
0: Bagaimana kabarnya di sana? Aduh. Posisinya agak jauh sedikit Pak.
1: Ya.
0: Posisinya agak jauh dari radionya begitu. Ini semakin berdengung berarti semakin dekat dengan radionya nih.
1: Enggak.
0: Ya.
1: Sudah jelas kan?
0: Gimana sehat semua di rumah Cik Wan? Sehatkah semua di rumah Cik Wan?
1: Sehat
0: ya.
1: Sehat semua.
0: Oke, ini lagi di rumah aja atau mungkin ya. Ada kegiatan dari pagi tadi?
1: Enggak ada, duduk-duduk rumah nih.
0: Oke, mau dengar lagu apa siang ini?
1: Ini Kewan, lagu dari Sony Jel, lagunya Wong Deso.
0: Wong Deso, oke. Salam-salamnya silakan, kadang mau kirim salam-salam. Halo, Cik Wan. Halo. Halo Cik Wan, putus ternyata teleponnya. Oke, yang penting tadi udah kita catat lagunya. Tadi Cik Wan di Nagan Raya minta lagunya Sony Jos. Apa tadi judulnya? Wong Deso ya, Wong Deso ya. Putus ini entah mungkin jaringan kita di sini atau mungkin jaringan di sana yang tidak bagus begitu ya. Oke, terima kasih Cik Wan di Nagan Raya tadi request lagunya Sony Jos, Wong Deso. Oke, sudah kita catat. Salam-salam untuk keluarga semua Cik Wan di Nagan Raya. Sehat-sehat semuanya ya. Selamat beraktivitas kembali di siang hari ini. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak selfie ke ini. Halo.
2: 100 untuk Budi.
0: Oke, ya udah dikirim aja ke rekening 100-nya Mak Selfie, Bo.
2: PS aja.
0: Apa kegiatan agenda hari ini Mak Selfie?
2: Hari ini istirahat total karena kemarin kan kecapean nonton pajak kuda.
0: Oh, berarti enggak ada jualan dong hari ini ya?
2: Enggak, di rumah aja hari ini.
0: Dari pagi sampai malam berarti di pacuan kuda.
2: Malam saya tidak pernah
0: Oh, berarti sampai sore aja gitu ya. Sama keluarga semua. Kalau kalau lagi pacuan kuda, selain nonton kuda apalagi yang ada di sana? Yang misalkan yang Mak Silvi sering datengin di pacuan kuda tuh apa selain nonton kuda?
2: Kayaknya enggak ada gitu ya. Setahu Mak Silvi banyak orang latihan setir cuma itu olahraga.
0: Tapi ada yang bilang juga katanya ada sebagian nonton kudanya, ada yang sebagian belanja, ada yang ada yang naik. Oh,
2: maksudnya naik, waktu naik pacuan kuda gitu.
0: Selain nonton
2: selain
0: nonton kuda, selain nonton kuda ngapain aja di sana gitu maksud Budi.
2: Oh. Itu kan sama Mak Seti aja, selain nonton kuda. Kok nonton kuda naik tribun?
0: Iya, tahu.
2: Udah lepas kudanya, sudah selesai, turun ke bawah, cari makanan, cari minuman, habis itu belanja ke ibu-ibu belanja.
0: Belanja, betul berarti kan? ada
2: kan
0: yang
2: belanja itu kayak pasar
0: apa malam, ya? Pasar malam,
2: pokoknya
0: gitu ya?
2: Pokoknya enak lah.
0: Pasar malam belanja.
2: Enak itu belanja, apalagi kan? Yang jual di sana harganya di bawah target lah Budi.
0: Apa yang dibelanjain?
2: Misalnya kalau ke ibu-ibu kan beli apa? Timba, piring, apa kan? Baskom.
0: Banyak ternyata.
2: Ibu-ibu yang... kan itu kesukaannya kan?
0: Banyak berarti ya yang jualan di sana.
2: Banyak situ. Pokoknya di bawah target semuanya di situ harganya. Kok di tempat yang luar biasa tuh kadang-kadang baskomnya 15.000, kok di sini 15.000 udah gak ada.
0: Lebih murah harganya.
2: Bagaimana mau belanja gak tahu, Mak Seti pun heran kan. Mak Seti udah sering belanja di kota kan, di pasar kan. Kenapa kok di sini murah? Maksudnya gitu, dia lapaknya pun mahal. Lapaknya di sini kan udah naik tahun ini Budi. Pasti harga isinya enak kita belanja. Apalagi ibu-ibu udah tahu ini, kok dengar radio semuanya ada barang barang dapur nih, lah kayak sendok apa kan, pisau apa, ada serba 2.000.
0: Serba 2.000.
2: Iya, serba 2.000. Kek anak-anak ikat rambut apa, enak kali lah belanjanya begitu.
0: Aduh, saya belum sih. Nanti kalau udah ada istri mungkin bakalan kayak gitu juga kali ya, nemenin belanja.
2: Iya, nanti kak mau udah ada lu kan ngomongan. Pasti ikut serba 2.000 sama piolanya.
0: Serba 2.000. Aduh, ya. Apa ngeliat apa ada yang jual ayam-ayam yang diwarna-warna ini tuh?
2: Ya, ayam warna-warni itu kan nanti ikut nunjuk sama Budi cantiknya. Mak Seti ikut beli juga.
0: Ayam warna-warni jadi ingat kecil dulu sering beli ayam warna-warni itu. Aduh.
2: Iya, kan belinya untuk cucu kan, nanti dia sampai di rumahnya dua hari kan. Dianunya itu digenggam sama cucu ini mati terus ayamnya, ayam warnanya.
0: Nanti udah 3 hari, udah 3 hari, udah 5 hari nanti warnanya luntur itu, udah hilang, balik lagi jadi putih itu udah.
2: Enggak Budi, enggak luntur dia.
0: Enggak luntur, luntur lah, makin besar badan Pak. Dia nanti kan luntur
2: tahun
0: sendiri.
2: Tahun kemarin Mak Selfie ada beli 6. Kemarin itu kan 5.001.
0: 1.001?
2: 5.001 ekor.
0: Oh 5.000, ya.
2: Terus kan beli 6, kan 30.

0: healing, healing dulu.
1: Wis, healing. Oke.
0: Okay.
1: Iya. Healing jalan-jalan ya, bosen mungkin ditakutin
0: iya,
1: terus jalan-jalan.
0: Iya, tempat itu dulu, dari seminggu di situ baru balik kan.
1: Oh iya betul. Jadi apa lagunya ini, ayo Mas Elpi?
0: Lagunya hari ini, kemarin itu kan gak mau tukar gundi, tapi itu favorit Mas Elpi, Bujang Merana ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Sekarang gak merana lagi, budinya mau diputarin.
1: Wow, ya udah salam-salamnya yuk.
0: Salamnya terutama untuk Budi dan Viola terus. Selamat siang. Violanya kemungkinan itu pakai headset dia, walaupun dinas di kantor tuh.
1: Lagi keluar meeting.
0: Apalagi Budi yang dinas, yang penyiarnya.
1: Lagi keluar meeting, lagi ada rapat wanita karir, memang agak susah jadwalnya.
0: Itu kayaknya sehari keringat tuh, mana tahu orang.
1: Oke, okay, ya ya, makasih Mas Elpi.
0: Terus Elpi, untuk penyiar lainnya, Kak Nur, Kak Ana, Kak Ayu, Dik Sepi, Dik Yati, dan Bang Muhammad, apa tadi Mas, tadi pagi ya tugasnya?
1: Siapa?
0: Muhammad Azhari.
1: Oh, ya, Bang Ari namanya Muhammad Azhari memang.
0: Iya, rupanya Muhammad Azhari. Iya. Panggil Bang Ari kan? Selamat tugas dan selamat istirahat semuanya. Terus untuk pendengarnya, untuk kamu terutama semoga sehat. Kita sembuh, kamu.
1: Amin, amin, amin.
0: Terus untuk Bunda Hana, Kak Tum, Bang Mus, Bang Sultan, Kak Tatma, Bang Herman, Mas Boy yang selalu senggol-senggol, yang aktif selalu Mas Boy, Bang Anuka, Ibu Dika.
1: Iya, Mas Boy dari Meriah Jaya.
0: Iya, Bang Mus juga aktif. Dan teman-teman lainnya yang dimana saja berada, kalau lagi mantau RI Takengon, semoga sehat selalu.
1: Oke.
0: Okay. Dan berjumpa lagi besok di RI Lewat Udara.
1: Oke,
0: Mas Elpi. Beri izin, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau ngomongin pacuan kuda ini kan memang jadi rutinitas tahunan ya. Jadi seperti pesta rakyat begitu, sekalinya ada event pacuan kuda, boom, ramenya luar biasa ya. Ya gak apa-apa, namanya juga hiburan pesta rakyat ya, setahun sekali ya tidak apa-apa gitu. Seperti Mak Selpi tadi cerita, katanya dari pagi sampai sore di pacuan kuda, nonton kuda, makan, belanja, dan lain, dan yang lain-lain begitu pokoknya Mak Selpi ya. Terima kasih Mak Selpi. Halo Prodangdut, selamat siang. Halo, siapa ini?
2: Putra di Bolda.
1: Oke, sehat Bang. Ini lagi siapa? Lagi di mana ini posisi, di rumah?
2: Posisi di rumah.
1: Oh, lagi rame pasukan di rumah nih ya?
2: Pasukan udara semua, lagi rame.
1: Oke Bang, cuaca gimana sana? Panas?
2: Cuaca panas ya, panas.
1: Panas ya?
2: Panas ya.
1: Oke, apa lagunya siang ini Bang?
2: Ya, ini cocoknya lagu apa ini Bang? Lagu Tanda Jaya aja Bang, dari Adikusi.
1: Waduh Bang, kurang jelas suaranya Bang.
2: Bukan Tanda Jasa.
1: Bukan Tanda Jasa.
2: Iya.
1: Oke, yuk mau kirim salam-salam silakan Bang.
2: Iya, salam-salam lah buat semua.
1: Bang, itu seperti itu sepertinya sepertinya anaknya minta duit buat jajan itu Bang.
2: Kenapa?
1: Sepertinya anaknya minta duit buat jajan itu, teriak-teriak tuh. Oh, oke, okay, kalau gitu yang penting sudah kita catat lagunya. Terima kasih Bang ya. Oke.
2: Okay.
1: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sepertinya anaknya teriak-teriak mau minta duit buat jajan itu dari tadi ya. Terima kasih Bang.

0: Halo, gimana Mas Bro, sehat?
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Abang.
0: Di mana sekarang posisi?
1: Ini lagi ada kerjaan kami di Lembudi.
0: Apa tuh kerjaan apa nih?
1: Ada kerjaan di kantor KUA Sintem 3 Bukit.
0: Oh, gitu ya. Oke, cuaca gimana simpang tiga nih?
1: Iya, cuaca porak badet kembali.
0: Kok kayak kecil suaranya nih ga? Halo, tes satu. Halo bang. Baru saya omongin kayak kecil suaranya putus. Oke bang, belum saya tanya tadi lagunya apa udah putus ya. Oke, terima kasih bang. Yuk.

0851 ada WA Mas. Saya coba baca dulu WA-nya satu-satu nih ya. 0851 6985 sekian sekian sekian sekian. Dari siapakah ini? Sebentar. Dari Lukup Badak. Assalamualaikum Bang Budi, ini Papi dari Lukup Badak. Oke. Tapi sebelumnya ini pernah WA juga namanya Sakdan Aiga nih dari Arul Badak. Ini yang betul yang mana ini? Mau minta lagu dangdut Jamila Hamil Tua ya. Salamnya buat Bang Budi aja, sama kita bang nggak laku-laku, sedih kali nggak mau cewek sama kita. Oke, kayak mana di Takengon bang, hujan nggak di situ? Di sini hujan bang, waduh. Di Takengon kalau saya intip-intip dari kaca studio ini lumayan cerah lah siang hari ini ya. Ini dari Papi di Lukup Badak atau dari Sakdan Aiga ini di Arul Badak ini, yang mana yang betul ini ya? Oke, terima kasih. Nanti kita putar lagunya ya. Ini Mak Selfie ngirimin foto. Mak Selfie ngirimin foto waktu pas pacuan kuda kemarin. Jalan-jalan sama keluarga. Memang posisinya rame sekali ya. Banyak orang yang jualan mulai dari peralatan perabotan rumah tangga lah. Terus perkakas-perkakas, banyak lah segala macam ya. Makanya tadi Mak Selfie bilang kalau lagi pacuan kuda itu setelah nonton kudanya lomba ya makan, jajan, sebelum pulang ya belanja dulu gitu ya. Ya biasalah ya, rutinitas mama-mama seperti itu memang. Ya masih terus kita tunggu yang ingin bergabung bisa langsung telepon 0821 6585 4676, atau yang mau WA bisa juga 0852 7082 5272.

Halo, kok putus? Halo Pro Dangdut, selamat siang. Putus ternyata. Oke,

0: Saya dari tadi nyariin lagunya Sony Josh ini belum ketemu-ketemu, tapi ada sih tadi sudah saya lihat gitu ya. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Jamila sayang.
0: Kak Jamila sehat?
1: Sehat, abang sayang sehat kan?
0: Sehat, sehat. Ini siapa emang yang lagi siaran?
1: Apa mas?
0: Ini siapa yang lagi siaran? Coba tebak.
1: Ini kayak kenal
0: Budi. Ah betul. Betul. Kirain udah lupa.
1: Enggak bang. Mungkin lupa tuh sayangnya.
0: Apa kegiatan Kak Jamila di sana?
1: Kegiatan apa? Kegiatan panas bang?
0: Enggak, kadang apa kegiatan dari pagi tadi? Enggak ada ya?
1: Kegiatan? Enggak ada Pak Pur.
0: Di rumah aja ya?
1: Di rumah, makan, tidur.
0: Mangan nome. Aduh.
1: Mangan nome. Tuh buah kertas bang. Oh. Kemarau.
0: Betul gue.
1: Karena untung pel bang, wan kemarau ini kuping wah.
0: Betul.
1: Oh teher gena oros bang ke?
0: Betul. Ini ngemangan ke?
1: No.
0: Ngupi?
1: No. Abang sayang gak ke ngupi?
0: Udah ngopi tadi kak.
1: Makan gak?
0: Makan sudah makan tadi.
1: Apa nyeknya bang?
0: Apa?
1: Nyeknya apa?
0: Gimana?
1: Nye, ikan.
0: Ikan, ayam goreng.
1: Oh, sudah bangga.
0: Hujan di sana?
1: Kita kemangan aku kone bang weh.
0: Waduh, sana panas kah hujan kak?
1: Panas, gak pernah hujan.
0: Gak pernah hujan, masa sih gak?
1: Bang.
0: Gak ada pernah hujan di sana?
1: Enggak, itu ada orang dari Takengon bang, dari apa ini, Pailang ke orang pendatang baru bang ke bakar lahan.
0: Waduh.
1: Oh, rame kali orang, tapi kuliah itu artinya bang ke dari rumah ini mejeng, gue mati.
0: Itu udah lama kejadiannya?
1: Tadi pagi
0: baru, waduh.
1: Bacang.
0: Berapa banyak, berapa hektar kira-kira kalau dilihat-lihat itu?
1: Muntah bang weh, tapi apinya pun mati tuh.
0: Waduh.
1: Itu aku bilang kalau kena kebun kita nih kena terus ya.
0: Waduh iya betul. Udah lapor belum sama Pak Rejonya sama siapa di sana?
1: Mana tahu Pak Rejonya di Arwasam.
0: Waduh.
1: Ini di bawah di kampung Arba Mar bang.
0: Waduh, coba Kak Jamila ngomongin di sini coba, mungkin bapak-bapak kita di BPBD mendengarkan siang ini di mana posisinya?
1: Posisinya itu sana bang, di sebelah dekat kebun kita.
0: Kampung apa, dusun apa gitu?
1: Kampung Arul Badak Mas Arba.
0: Informasi Mas ada Arba. Informasi ada kejadian kebakaran hutan dan lahan dari pagi tadi.
1: Orang-orangnya ke babat, orangnya yang bakar.
0: Waduh, sekarang pantauan masih hidup kah apinya atau sudah padam?
1: Masih hidup kulihat tuh, dari rumah ini hidup apinya.
0: Waduh, oke. Mudah-mudahan bapak-bapak
1: rame orang bangkan bawa islam kadang. Tapi kulihat tuh makin parah apinya.
0: Saya pikir udah lapor sama Pak Reje atau siapa di sana, pejabat-pejabat aparat desanya, tidak ada ya?
1: Enggak, belum tahu, paling di bel bangke, dibilangin Pak Rejenya.
0: Oh.
1: Baru tahu ya.
0: Okay,
1: ini di bawah, Pak Rejenya di atas, di Arwasam. Ini kampung Mas Arba di bawah ini.
0: Oke, mudah-mudahan bapak-bapak BPBD mendengarkan siang hari ini, kalau memang apinya belum padam bisa langsung diterjunkan mobil ke sana begitu maksudnya.
1: Mana bisa bang, lewat
0: jurang
1: besar.
0: Gak bisa, waduh.
1: Mobil susah, pun gak bisa lewat.
0: Susah, oke lah kalau gitu. Yang penting informasinya sudah disampaikan tadi sama kakak gitu.
1: Lagu burung dalam sangkar bang ho.
0: Burung dalam sangkar ya, oke. Memang burung harus dalam sangkar, jangan keluar-keluar.
1: Ke
0: ogre
1: terbang
0: we bangko. Ayo salam.
1: Salamnya kenapa? Semoga sehat selalu.
0: Bahmi berizin.
1: Bapak.
0: Murum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lama tidak mendengar suaranya Kak Jamilah dari mana kok jadi saya jadi lupa. Oke, pokoknya itulah ya. Kak Jamilah, terima kasih. Apa tadi lagunya? Burung dalam sangkar ya, nanti kita putar lagunya Kak Jamilah. Terima kasih. Siapa lagi nih? Coba angkat satu telepon lagi ya. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang Bang Budi. Tadi terputus jaringan Budi.
0: Itulah, gimana sinyal di sana?
2: Itu sinyalnya apa nih? Teman-teman bilang sinyalnya di sini.
0: Saya pikir entah mungkin baterainya habis atau pulsanya habis. Oke, ya udah kalau gitu apa lagunya langsung aja Bang, yo.
2: Itu sesuai sama WA tadi saya kan, WA. Saya kirim sama WA, dari oleh Drakel.
0: Buah bibir orang.
2: Oh, buah bibir orang apa artinya itu Bang Budi?
0: Buah bibir orang maksudnya gosip gitu ya?
2: Nah itu gosip, nah apa juga? Bahasa lainnya nutup.
0: Oke.
2: Bang Budi jangan nutup dong.
0: Enggak, aman tuh. Siap. Bang Joy, kirim-kirim salam silakan yo.
2: Terima kasih Bang Budi, keluarga selalu, untuk semua penyiar, kayak selalu. Dan untuk Bapak pun, kita juga mentok, bisa selalu dia. Dan untuk Abang Sapan kita yang lagi dinas di bawah itu kan, semua kayak selalu dia.
0: Oke,
2: jangan lupa ngopi Bang Budi, Bang Sapannya.
0: Oke, Bang Joy.
2: Dan untuk semua pendengar kita, RSI, kita yang di mana saja berada, semoga selalu mereka Bang Budi.
0: Oke. Siap.
2: Bang Budi.
0: Gimana Bang?
2: Kenapa radio secara radio manual nggak bisa?
0: Nggak, radio manual tidak bisa?
2: Nggak dapat. Biasa kan sama aku saya nih. Ini saya dengar dari radio di kita Bang Budi.
0: Oh gitu. Mungkin mungkin pemancar kita lagi ada pemadaman listrik tapi ya. Tapi coba saya tanya dulu nanti sama teman-teman teknik kita.
2: Banyak yang lebih banyak cair semuanya, kita nggak ada siaran radio juga
0: Bang. Oh gitu, iya oke, nanti saya coba konfirmasi dulu sama tim-tim teknik ya. Ada ya, apa di pemancar, oke. Iya Bang Joy, terima kasih. Yo.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: katanya siaran radio manual kita tidak aktif dipantau beberapa menit yang lalu. Ini mungkin karena ada pemadaman listrik di pemancar kita atau seperti apa, saya juga tidak tahu. Nanti saya coba konfirmasi terlebih dahulu sama teman-teman teknisi, apa betul ada pemadaman di sana atau seperti apa gitu ya. Terima kasih untuk informasinya Bang Joy ya. Ini karena antrian juga sudah semakin banyak lagu-lagu, kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Takengon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Kita masih di Prodangdut, dangdut adalah kita. Baik mendengar informasi yang diterima dari Bang Joy tadi di Pondok Sayur ya. Beliau informasi katanya siaran manual RRI Takengon siang hari ini tidak bisa diakses, tidak bisa dipantau. Memang karena sedang ada perbaikan Bang Joy ya. Jadi di pemancar RRI Takengon saat ini sedang ada perbaikan. Baik itu dari tim teknisi kami maupun juga petugas PLN di lapangan yang sedang memperbaiki pemancar RRI Takengon di atas sana begitu ya. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Untuk siang hari ini siaran RRI Takengon bisa diakses melalui aplikasi RRI Digital. Untuk sementara waktu ini siaran manual radio RRI Takengon ini tidak bisa diakses karena sedang ada permajaan, perbaikan di pemancar kita yang berada di atas sana gitu ya. Jadi mohon maaf, bisa didengarkan, bisa dipantau siaran RRI Takengon, Pro 1 RRI Takengon di aplikasi RRI Digital. Bisa pendengar download semua aplikasinya melalui App Store dan juga Google Play Store. Terima kasih. Ya, baik pendengar, kita jeda sejenak. Sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat kita ikuti Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Takengon.

0: Ya, baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kita jeda sejenak dengan informasi cek fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Ini dilansir dari berbagai media, tautan atau link tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung untuk memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi dan juga nomor telegram. Tautan tersebut atau link tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing, dan juga modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH dari Kementerian Pertanian. Jadi masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu mengatasnamakan Kementerian Pertanian maupun Ditjen PKH. Ya, itulah pendengar, demikian informasi cek fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 8 menit sudah lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi kalau di siang hari ini banyak yang bertanya-tanya kenapa siaran radio manual RRI Takengon tidak terpantau siang hari ini. Karena memang lagi sedang ada proses perbaikan, permajaan di pemancar kita, pendengar. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Dan untuk sementara ini siaran RRI Takengon bisa dipantau atau bisa diakses melalui siaran streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Silakan, masih terus kami tunggu yang ingin bergabung siang hari ini bisa melalui line telepon 0821-6585-4676 atau bisa melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita, Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boy di sana dengar RRI Takengon dari radio biasa?
1: Radio biasa, Bang.
0: Oh, sudah bisa dipantau berarti ya?
1: Tadi suaranya nggak terang, Bang.
0: Oh, iya, tapi sekarang sudah normal suaranya?
1: Alhamdulillah, Bang. Benar.
0: Oh iya, soalnya tadi informasi dari tim teknisi kita katanya sedang ada perbaikan di pemancar, jadi untuk sementara tidak bisa diakses pakai radio biasa, harus pakai RRI Digital gitu.
1: Iya.
0: Sudah bisa, berarti sudah jernih suaranya ya?
1: Alhamdulillah, Bang, udah jernih.
0: Oke, gimana meriah jaya siang ini? Panas, hujan?
1: Panas berdetak, Bang.
0: Panas berdetak, enaknya minum.
1: Dingin, Bang.
0: Kalau lagi panas-panas kayak gini enaknya ngapain, Mas Boy?
1: Enaknya kan makan es, teman-teman, nanti sakit kepala.
0: Nanti batuk, pilek ya kan, es terus ya kan.
1: Aduh,
0: ya udah ngopi aja. Ngopi, udah ngopi belum nih?
1: Ya barusan, Bang, kopi pahit kata aku.
0: Ya memang. Berapa kali biasanya satu hari ngopi, Mas Boy?
1: 3 kali, Bang.
0: 3 kali ya, sama berarti rata-rata 2-3 orang ngopi ya.
1: Ya.
0: Apa lagunya, Mas Boy?
1: Lagunya Abang Sayang. Abang ada uang, Abang sayang. Gimana itu, Bang?
0: Ada uang, Abang disayang. Gak ada uang, Abang ditendang gitu.
1: Itu aja, Bang.
0: Berarti kalau lagi gak ada uang disuruh keluar sama Menteri Keuangan atau gimana nih?
1: Ada uang, Bang, disayang.
0: Ada uang disayang-sayang ya, nggak ada uang marah-marah gitu. Ya, kirim-kirim salam, Mas Boy, silakan.
1: Salam-salamnya buat Budi, semoga selalu panjang umur, mudah rezeki banget.
0: Amin, amin, terima kasih.
1: Buat Bu Nana, Bang Kepi, Kak Yatin, Kak Nur, Bang Fajri, Bang Mari, Bang Jepu, Bang Tufan, Bang Mir Mahmud, Bang Mus, Bang Herman, Kak Ila, berkenal Bang Ahmed, Bang Kenal, Bang.
0: Iya,
1: iya. Kenan Kepi di Kalemare. Semuanya, Bang.
0: Oke, okay, Mas Boy. Oke, okay, salam sama keluarga semua, sehat-sehat di rumah, Bang Mas Boy ya. Oke, okay. Terima kasih, Mas Boy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Mas Boy di Meriah Jaya. Terima kasih Mas Boy. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang Om.
0: Halo, selamat siang juga Miftahul Jana di sana.
1: Iya Om.
0: Udah makan belum?
1: Udah.
0: Udah. Sekolah nggak tadi?
1: Sekolah.
0: Kelas berapa sih Miftahul?
1: Kelas 4.
0: Kelas 4. Belajar apa ya tadi di sekolah?
1: Apa Om?
0: Belajar apa tadi di sekolah Miftahul?
1: Pendidikan Pancasila.
0: Pendidikan Pancasila. Oke, Pancasila ada berapa?
1: Tiga.
0: Pancasila ada tiga?
1: Tiga jam.
0: Bukan, Pancasila ada berapa?
1: Empat, lima.
0: Ah, satu.
1: Satu ketuhanannya yang Maha Esa, dua kemanusiaannya, adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang pimpin oleh ingat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan
0: ya. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu harus hafal, Pancasila itu harus hafal di luar kepala ya. Jangan lupa nanti dihafalin lagi Pancasilanya, oke?
1: Okay?
0: Oke, mantap. Mau dengar lagu apa Miftahul?
1: Lagu Tor Monitor aja Om.
0: Tor Monitor. Oke, okay. Kirim-kirim salam yuk.
1: Salam-salamnya ke Bunda Ana, Bunda Ayu, Anu Sehati, Om Bilo, Om Pak Jerry, Om Budi, Om
0: Bilo, Om Ari.
1: Semuanya aja Om.
0: Oke, udah itu aja, ada lagi?
1: Enggak.
0: Oke, salam sama keluarga semua di rumah ya. Sehat-sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Miftahul Jana tadi ya, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lupa itu, Pancasila itu harus dihafalin, itu harus di luar kepala itu. Pancasila itu ada lima ya, harus dihafalin itu, harus di luar kepala Pancasila itu Miftahul ya. Oke Miftahul, sehat-sehat semuanya ya, salam-salam untuk keluarga semua di rumah. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Dangdut adalah kita, siang juga Bang Budi.
0: Dangdut adalah kita, lemes banget ini, baru bangun tidur kah?
2: Nampaknya.
0: Siapa ini?
2: Tadi radionya gak hidup.
0: Oh, ini berarti Kak Yana ini?
2: Tidur, iya.
0: Oh, baru bangun tidur. Kayaknya
2: rusak, tapi tadi pagi bagus.
0: Kalau misalkan radio gak keluar suaranya, itu kemungkinan ada dua. Antara pemancar kita yang lagi perbaikan atau mungkin radio Kak Yana yang lagi rusak.
2: Enggak, suaranya kan tadi pagi kan bagus.
0: Oh iya, lagi ada perbaikan tadi. Alhamdulillah. Berarti sekarang udah jernih, udah ada suaranya udah bagus ya. Siarannya udah keluar Kak Yana. Halo? Halo? Putus ternyata. Saya lagi asik-asik ngomong putus. Oke, berarti secara tidak langsung siaran RRI Takengon sudah normal ya. Karena tadi informasi dari teknisi sedang ada perbaikan di pemancar. Ada petugas PLN juga tadi di pemancar sedang ada perbaikan. Tapi sudah normal sekali sih. Sudah normal siaran kita di siang hari ini pendengar. Jadi selain bisa didengarkan melalui radio manual, bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital begitu ya. Terima kasih. Ternyata masuk lagi teleponnya nih. Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Putus lagi ternyata ya. Oke. Terima kasih pendengar. Nanti kita lanjut lagi ya, karena antrian juga sudah lumayan banyak ini. Saya intip-intip dulu WA-nya nih. Ada Bang Mus di Simpang Balik ternyata baru masuk WA-nya. 0823-6743 sekian. Bang Mus di Simpang Balik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat semua, monitor aja nih Bang. Oke, monitor ternyata Bang Mus ya. Terima kasih Bang Mus. Jangan lupa ngopi kalau belum ngopi ya, biar gak ngantuk. Ini kalau siang-siang kayak gini jam-jam rawan ini, jam-jam ngantuk ini ya. Terima kasih Bang Mus, nggak request lagu ternyata cuma monitor aja Bang Mus katanya. Oke, terima kasih.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Hey, Pro Dangdut Show.
5: Dangdut adalah kita.

Memang ya, kalau udah beberapa hari kebelakang ini cuaca memang bisa dibilang cukup terik ya, bukan cukup terik lagi, sangat terik. Jadi jangan kepincut nih. Oh, jadi mentang-mentang suasananya panas terik gitu ya, gerah segala macam, terus minum-minuman yang dingin, minum-minum es lain segala macam ya, boleh minum-minuman dingin atau minuman-minuman es gitu ya. Cuman jangan sampai setiap hari juga kita mengkonsumsi minuman seperti itu begitu ya. Karena lagi musim-musim kayak gini tuh, apalagi cuaca terik, panas matahari, ya memang seger kalau kita minum-minuman dingin.

0: es terus, ya kan? Giliran udah batuk diomelin sama mama, ya kan? Es terus, minum aja es terus, ya kan? Jadi bukannya melarang untuk minum minuman dingin, bukan ya? Jadi bolehlah sesekali gitu, seminggu misalkan. Seminggu dua atau tiga kali gitu, jangan setiap hari juga. Yang ada nanti batuk, pilek dan lain sebagainya ya. Sebisa mungkin kalau lagi cuaca panas terik kayak gini, kita harus tetap jaga kondisi. Perbanyak minum air putih juga, jangan lupa ya. Kebanyakan orang di sini tuh karena mungkin cuacanya nggak begitu panas kayak di daerah-daerah pesisir, lupa akhirnya minum air putih ya. Apalagi ngopinya kenceng, sehari bisa 3 gelas, 4 gelas, tapi lupa air putihnya gak diimbangi, ya itu salah sebetulnya ya. Jadi harus imbang, kalau kita ngopinya kuat, air putihnya juga imbang gitu. Karena cuaca terik seperti saat ini ya kan, sudah pasti itu dehidrasi tubuh kita kan, badan kita dehidrasi ya. Makanya harus rutin, rajin minum air putih, setidaknya 2 liter satu hari, biar badan kita nggak dehidrasi dan tetap semangat untuk beraktivitas, menjalani kegiatan-kegiatan begitu ya. Nah, kita lanjut terus, berhubung tidak ada lagi telepon yang masuk dan WA juga saya cek tidak ada lagi yang masuk, kita lanjut terus memutarkan request lagu-lagu yang belum sempat terputar di siang hari ini pendengar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Burung dalam sangkar, request dari Kak Jamila tadi di mana? Di Arul Badak ya. Terima kasih Kak Jamila. Dua lagu selanjutnya, request dari Mas Boy tadi Aca Aca Nehi Nehi, dan juga dari adik kita tadi Miftahul Jana, Tor Monitor Ketua.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kita sudah di penghujung program Pro Dangdut di edisi siang kali ini pendengar. Terima kasih pendengar semua yang sudah berpartisipasi dari tadi dengan mengirimkan request WhatsApp-nya dan juga melalui line telepon kita di siang hari ini. Kita berjumpa kembali di Pro Dangdut edisi selanjutnya pendengar di esok hari ya. Dan sebagai penutup di Pro Dangdut, saya akan tutup dengan lagu dari Diva Rina Indra yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja lah ya, nggak usah yang ribet-ribet. Oke, baik pendengar, terima kasih.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah santuni 100 anak yatim dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nur Nabawi Senin hari ini 31 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra mengatakan para anak-anak yang hadir merupakan generasi menuju Indonesia Emas dan akan menjadi pemimpin kelak. Karena itu ia mengapresiasi penuh kepada para dermawan yang telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk menyantuni anak yatim. Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menyerahkan langsung santunan dan bingkisan kepada anak yatim yang telah hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Di edisi kali ini di hari Senin 31 Agustus 2026 pendengar, di pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ini kita di program UMKM Bicara ya. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan dua narasumber kita pendengar. Ada Kak Yuni Astuti dan juga Bang Amri Palu selaku pelaku UMKM dengan tema kita di sore hari ini, Dapur Jadi Ladang Rezeki, Ibu Rumah Tangga Tekuni Usaha Kecil Demi Keluarga ya. Dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan dialog di sore hari ini dalam program UMKM Bicara pendengar. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI Net. Di hari Senin sore ini berjumpa kembali kita di program UMKM Bicara di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di sore hari ini terkait dengan tema kita, yaitu Dapur Jadi Ladang Rezeki, Ibu Rumah Tangga Tekuni Usaha Kecil Demi Keluarga ya. Dan sudah bersama saya dua narasumber kita di sore hari ini pendengar, ada Kak Yuni Astuti dan Bang Amri Mauli. Assalamualaikum, selamat sore. Bang, kakak-kakak sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di sore hari ini. Nah, baik pendengar, kalau kita berbicara dapur ini ya, dapur bukan hanya tempat untuk menyiapkan hidangan-hidangan untuk keluarga, tetapi juga bagi sebagian ibu rumah tangga, dapur telah berubah menjadi ladang rezeki. Nah, ini berawal dari keterampilan memasak resep keluarga atau sekedar mencoba peluang usaha dari rumah. Banyak ibu rumah tangga mampu membangun usaha kecil yang memberikan tambahan penghasilan sekaligus juga membantu menopang kebutuhan keluarga ya. Nanti kita akan coba ngobrol terkait dengan perjuangan-perjuangan, kisah-kisah dan juga strategi Kak Yuni tadi selaku ibu rumah tangga dalam menjalankan usaha dari dapur miliknya ya. Mulai dari gimana untuk menemukan ide usahanya, mengelola modal yang terbatas mungkin ya, dan juga membagi waktu antara keluarga dan usaha yang sedang dirintis begitu ya. Nah, langsung aja kita ngobrol nih sama dua narasumber kita di sore hari ini pendengar semuanya. Ke Kak Yuni dulu nih, Kak Yuni, mungkin bisa dibagikan gak cerita-ceritanya nih ke pendengar-pendengar kita, awalnya siapa yang punya ide untuk memulai usaha ini, apakah Kak Yuni atau Bang Amri?
1: Awalnya kan saya sendiri yang punya ide. Kenapa seperti itu ya. Karena kan mikir gini, di Pondok Baru itu gak ada orang yang jualan donat pakai coklat batang. Jadi awalnya kita coba-coba aja dulu gitu, coba titip sikit-sikit-sikit, tapi ternyata lama-lama dikenal sama masyarakat seputaran situ dulu gitu kan. Jadi udah gitu mungkin mulut ke mulut gitu, mulut ke mulut, terus di sana ada donat ini ya, di sana ada donat topping, di sana ada donat yang seperti ini gitu. Jadi kan udahlah, apa salahnya kita mencoba gitu.
0: Oke. Berarti sebelum berjualan profesinya kalau boleh tahu apa nih Kak Yuni?
1: Guru
0: ya?
1: Guru honorer.
0: Oh, oke. Okay. Bang Amri sendiri gimana waktu pertama kali Kak Yuni bilang selaku istrinya mau usaha, mau jualan, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Bang Amri ini?
2: Pertama sih ada keraguan banget. Habis itu ya kita awalnya kita coba, kita jalani lah prosesnya kayak mana jalannya, pokoknya berjalan juga loh.
0: Oke. Ada membantu nggak masalah ide mungkin atau oh kayaknya harus kayak gini nih, harus kayak gini nih, ada membantu nggak Bang Amri?
2: Biasanya saling tanya dulu lah sama istri kayak mana caranya biar menarik untuk anak-anak bisa produksinya, bagaimana caranya untuk anak-anak apa, untuk orang anak kan seperti cara daya tariknya lah Pak.
0: Oke. Yang bikin Kak Yuni yakin untuk memulai usaha apa sebetulnya?
1: Karena di sana nggak ada orang jual donat coklat batang tadi.
0: Selain itu mungkin karena memang terdesak kebutuhan ekonomi keluarga kah atau ada yang lain?
1: Sebenarnya enggak. Berawal dari hobi. Hobi memang sebelum pindah ke Pondok Baru, di sini kita juga udah mulai jualan gitu kan. Jadi begitu di sana lihat apa yang orang nggak ada jual di sana, itu kita coba. Ternyata alhamdulillah usahanya berkembang gitu. Jadi ya udahlah kita jalanin aja. Di samping itu kita bukan cuma buat kue basah aja, tapi ada kue bawang, ada keripik pisang, ada peyek, ada macam-macam lah gitu.
0: Oke, Bang Amri bantuin nggak? Apa cuma ngomel-ngomel aja misalnya?
1: Bantu lah Bang.
0: Bantu ya, bantu dalam hal apa nih mungkin?
1: Dia kalau suami dia bagian dapur, istilahnya belakang layar.
0: Untuk belanja-belanja Bang Amri berarti.
1: Dia enggak juga, kalau belanja tetap kami gitu kan. Cuman dia enggak bisa di bagian marketing. Kalau marketing enggak ada mental.
0: Sejauh ini jualannya cuman offline doang di toko atau memang sudah digital jualan online?
1: Alhamdulillah kami udah sampai ke apa Puskesmas Rakal, terus ke Dinas Kesehatan Benar Meriah, Puskesmas Bandar, terus sampai ke Benar Kelipah.
0: Oh, itu sistemnya nitip atau memang ada cabangnya
1: langsung? Iya, orang itu langsung beli sama kami gitu, nggak ada sistem titip. Kalau semisalnya ada lebih, kami titip, karena kan jangan kita udah ada yang ngambil, udah ada yang bayar kontan, titipan ini kita tinggalkan. Sayang, karena dari titipan itulah kita dikenal sama orang.
2: Perintis
1: gitu.
2: Perintis.
0: Banyak sekali ya. Kalau ngomongin, kalau misalkan lagi banyak pesanan nih, di antara abang sama kakak yang paling sibuk siapa sih?
1: Abang.
0: Kenapa Bang? Kenapa sibuk? Gimana ya, maksudnya?
2: Dari awal dari mulai kerja ya kita paling kalau masalah pengantaran baru kakak.
0: Oh kakak yang ngantar, nah, bukan apa?
2: Masalah market nanti kita bagi dua kan, saya yang kerja belakang layar, dia yang proses panunya marketingnya.
0: Berarti secara dapur ngurus berdua, cuman apa ada anggota di rumah?
1: Enggak.
2: Alhamdulillah belum. Berdua.
0: Itu cara membagi waktunya bagaimana, Kak?
1: Pokoknya kita kerja kalau ini di luar bulan puasa dia ya, Bang ya. Kalau di hari-hari biasa aja kita pokoknya start itu kalau apa dari siang. Dari siang, kalau misalnya untuk donat ataupun roti, pembuatannya kan prosesnya agak lama. Jadi kan itu paling siapnya sekitar jam 11 atau jam 12 malam lah gitu.
0: Berarti dari pagi, dari jam 11, siang. Itu buat proses mulai buatnya ya?
1: Iya.
0: Kalau belanja-belanja di pasar untuk kebutuhan-kebutuhannya?
1: Kita sistemnya stok.
2: Stok barang.
1: Ya, mungkin kan dalam kita untuk stok tuh satu karung tuh bisa paling lamanya satu minggu, paling cepatnya 3 hari. Tergantung pemesanan.
0: Apa ada kerjasama dengan distributor-distributor mungkin untuk coklat batangnya, atau mungkin bahan baku yang lainnya?
1: Enggak ada.
2: Terus enggak.
1: Karena kita belanja di mana yang ada, barang, karena Pondok Baru belum selengkap di Takengon, Bang. Jadi kita kadang-kadang belanjanya ke Lampahan, ke Pantai Raya, ke Simpang Balik. Bahkan ke Takengon. Kadang pernah sampai ke Biro Losmawi kami cari bahan.
0: Untuk bahan.
1: Iya, karena kan kita enggak mau mengecewakan pelanggan. Pelanggan kita enggak 1-2 orang. Bahkan apalagi kalau udah masuk ke Dinas Kesehatan, orang itu udah tahu gitu. Jadi kan ya udahlah, kemana pun kayak mana caranya pun kita cari bahan itu. Yang penting jangan mengurangi dan jangan mengganti apa yang udah kita pakai. Sebagian kan kalau kita misalnya gini contoh, kita udah pakai kolata, coklat kolata. Habis itu karena udah laris, kita mau untung banyak, kita ganti yang murah.
0: Kualitasnya jadi kualitas
1: menang. Iya, kalau kita nggak mau kayak gitu. Makanya alhamdulillah udah sampai bahkan ada juga yang bawa untuk oleh-oleh ke Langsa, ke Banda, terus ke Birun.
0: Oke, sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, sebagai pebisnis juga, capek nggak sih ngurusin kayak gitu, Kak? Ini jujur aja nih, dari hati ke hati kita ngomong.
1: Sebenarnya ini jujur ya, namanya kerja pasti ada capeknya. Nggak usah pun kita kerja, tidur aja kita capek, apalagi kita kerja. Cuman kalau udah dapat yang merah-merah, udah hilang capeknya.
0: Ya, kalau Bang Amri sendiri gimana? Capek nggak Bang ngurusin kayak gini?
2: Ya sebetulnya capek loh Bang. Karena kan saya pun nggak di situ aja Bang kan. Ke kebun pun iya.
0: Terus kalau ngomongin usaha ya kan, yang namanya usaha kan kalau kita berpikirnya selalu untung, selalu laku, dan selalu habis, itu kayaknya mustahil gitu. Ya, namanya kita berdagang pasti ada masa-masanya itu sepi, ada masa-masanya itu rame, ya kan? Nah, menyikapi kalau misalkan dagangan lagi sepi, atau misalkan dagangan untuk hari ini kurang laku, ini barang-barangnya dikemanakan, Kak Yuni?
1: Kita bagi-bagi.
2: Bagi-bagi, Bang. Gitu, ya? Kalau kue nggak habis, ya kita suruh makan lah, Bang. Daripada nanti jual lagi, besok kan kualitasnya udah nggak enak, Bang.
1: Sistem kita memang dari awal kita merintis, kualitas nomor satu. Kenapa demikian? Kalau kita jual lagi barang yang hari ini untuk besok, Otomatis orang kan kecewa nanti kalau udah beli, besok orang nggak mau lagi. Jadi lebih bagus kalau nggak habis, bagi-bagi, makan nggak apa-apa, rezeki itu udah ada yang ngatur. Gitu
0: Oke,
1: aja
0: kadang
1: kita.
0: ada aja orang jualan kan, misalkan dalam satu momen
2: Iya.
0: nggak laku atau
2: Iya.
0: misalkan
2: Iya.
0: nggak habis barang dagangannya, terus
2: Bisa jual untuk di suruh.
0: semangatnya berkurang gitu. Kalau Bang Amri sendiri nggak pernah berkurang kan
2: Ya,
0: semangatnya kalau
2: enggak,
0: misalkan
2: insya Allah enggak.
0: dagangan di satu momen itu nggak kurang-kurang peminat gitu atau tidak ada yang beli ya tetap semangat
2: Ya,
0: begitu
2: harus
0: Bang
2: semangat
0: Amri
2: lah,
0: kan.
2: Bang. Pernah mampu kita cari rezeki, Bang, kan, untuk
0: Oke.
2: anak. Ya, harus semangat lah.
0: Iya, berbicara tantangan Kak Yuni, sejauh ini kalau kita berbicara bantuan-bantuan, ada tidak bantuan-bantuan dari pemerintah untuk program UMKM, pengembangan UMKM gitu?
1: Kemarin itu
2: Kemarin
1: ada
2: ada bang dari yang tapi dari
1: Baitul Mal.
2: Baitul Mal tapi yang ngurus tuh bang kan dari apa dari
1: Anggota
2: partai
1: Dewan.
2: bang dari partai
0: Oh, dari partai.
1: Ya, ada
2: dari
1: kami.
2: Banda bang kan kemarin kan kami apa kayak itu bang yang bantu
0: Ada
2: prosesnya
0: tuh.
2: seperti apa kak?
1: Kita cuman diminta foto usaha, terus penghasilannya berapa, terus diminta buku rekening, terus pengeluar
2: Buat
1: apa
2: proposal
1: aja
2: bang.
1: untuk anggaran belanjanya itu, buat proposal itu aja.
0: Oke.
1: Kemarin alhamdulillah udah keluar,
2: Udah cair banget.
1: udah cair,
0: Oh.
1: terus kita maksudnya bisa nambah alat. Kita kan
0: Oh.
1: memang pingin open dari dulu bang kan, cuman alhamdulillah begitu keluar, kita belikan terus, karena memang kan Baitul Mal untuk usaha.
2: Usaha.
0: Ya. Karena semakin ke sini bisnis juga semakin berkembang ya kan. Ada rencana untuk nambah anggota? Karena mungkin kalau saya lihat dengan kesibukan masing-masing dan bisnis juga sudah semakin luas, apa ada rencana untuk memperluas lagi dengan menambah anggota atau menambah alat-alat yang lain?
1: Kalau
2: Insya Allah lah bang, kalau emang berjalan dengan lancarnya ya, kalau emang usaha kemungkinan untuk menambah anggota ya kami tambah.
0: Oke. Nah, silakan Kak Yuni promosikan coba produknya. Kenapa misalkan
1: produknya di sini.
0: kenapa produk yang Kak Yuni buat ini harus dibeli sama pendengar semua? Apa yang
1: Di belakang,
0: membedakan
1: Bang.
0: dengan produk-produk yang lain?
1: Mana Bang sampai Bang? Di belakang.
0: Jadi coba dijelaskan dulu Kak Yuni, apa yang membedakan produk Kak Yuni dengan produk-produk yang lain?
1: Iya, Bang. Bentar, Bang ya.
0: Ya. Jadi Kak Yuni bawa sampel hari ini, mendengar. Nanti kita coba lihat produk-produk apa sih sebetulnya yang dijual sama Kak Yuni, seperti apa bentuknya
2: ini yang sebagian.
0: Dan rasanya
1: Ini
0: seperti apa?
1: cuman sebagian aja yang kita bawa ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Ya. Ini kita ada roti isiannya selai nanas. Cuman ini masih pemula ya. Kenapa dibilang pemula? Karena kan kita kemarin baru dapat bantuan, baru kita beli open. Jadi kan kita tes-tes dulu. Tapi sebelumnya kita udah bertahan dengan yang namanya paha ayam dengan brownies lumer. Sebenarnya ada juga modelnya yang lain. Cuman ini ajalah beberapa contohnya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ini harganya murah meriah, terjangkau. Kalau untuk anak SD, anak TK, 5.000 kayaknya udahlah cukup gitu Bang kan. Kalau yang kayak gini kami cuma jual 2.000. 2.000. Kami kan kalau kalau jualan itu Bang, yang pertama kami harus punya daya tarik dulu. Kalau udah ada daya tarik, orang silahkan mencoba. Kalau udah dicicip, besok orang insya Allah pasti balik lagi. Makanya mulai dari sini, alhamdulillah produk kami ini udah bisa dibilang bukan seputaran kampung aja, tapi udah sampai ke Puskesmas Rakal, Puskesmas Bandar, terus Dinas Kesehatan Benar Meriah.
0: Oke. Selain masalah harga tadi, keunggulannya apa lagi nih Kak Yun? Atau mungkin dari semua produk yang ada di sini, yang best seller yang mana yang paling sering dibeli anak-anak?
1: Paha ayam sama brownies.
0: Oh.
1: Kalau kita roti gini kan paling dia orang untuk ke kebun,
0: Ya.
1: untuk apa kalau orang bilang
2: Paling
1: untuk
0: nggak sempat
1: snacknya.
0: sarapan.
1: Ya, kan
0: Ya.
1: ada orang ngutip jadi kan bawa kue gitu Bang kan. Kalau misalnya kayak gini memang ini jajanan anak-anak. Bahkan kadang-kadang kami sehari itu kalau udah habis, mau lagi orang tolong buatkan boleh tapi sore gitu. Karena sistemnya memang harus pesan karena kan kita nggak mendadak gitu.
0: Oke, berarti yang best seller tadi
1: paha
0: paha
1: ayam
0: ayam
1: sama
0: sama
1: brownies.
0: brownies. Ini rasa apa ini, Kak?
1: Itu vanilla vanilla red velvet.
0: Oh, ini?
1: Itu vanilla matcha,
0: vanilla matcha
1: ini coklat kacang,
0: ini
1: itu coklat, coklat keju.
0: Coklat keju.
1: Atau abang mau coba boleh?
0: Ini paha ayam, ini roti
1: selai nanas.
0: Oke, roti selai nanas ya. Yang paling susah untuk proses pembuatannya yang mana?
1: Yang ini.
0: Oh, saya pikir yang ini yang paling susah.
1: Enggak, yang ini. Kenapa? Karena tergantung cuaca juga. Oh. Kalau terlalu panas, dia terlalu mengembang oper begitu masuk, lah. Udah oper. Kalau terlalu dingin, kita sampai ngantuk-ngantuk nunggunya, Bang. Karena lama
2: berapa, kali. Lama dia, Bang.
0: Berapa jam dari proses pengolahan sampai jadi, berapa jam?
1: Enggak tentu, Bang.
0: Enggak tentu?
1: Enggak. Kadang kalau misalnya cuacanya dia, panas, bisa 2-3 jam udah bisa kita panggang. Tapi kalau cuacanya dingin, sampai 5 jam tidur pun kita bangun belum kembang juga, Bang.
2: Mau deh, Bang.
0: Kalau ngelihat looks-nya, ngelihat bentuknya, saya pikir ini yang paling lama dibuat.
1: Justru ini yang paling cepat, Bang. Nggak lama.
0: Oke. Jadi kira-kira prospek jangka panjang apa nih rencana yang akan dikerjakan lagi, Bang? Terkait dengan ini.
2: Insya Allah ya, kadang ada menu-menu baru lagi lah, Bang, tetap buat lah.
0: Iya. Yeah. Oke, kalau Kak Yuni sendiri bagaimana untuk prospek kedepannya, apa yang sedang direncanakan sekarang nih?
1: Yang pertama, Bang, pingin buka tempat usaha sendiri. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, kita mau menambah menu lagi. Karena kan selama ini kita cuma buat brownies, roti, paha ayam, bolu gitu kan. Cuman kalau misalnya udah ada tempat sendiri, kita bisa buka usaha, misal jual ceker mercon, es teler, mie goreng. Pokoknya ini yang ada di kepala ini udah banyak idenya gitu. Cuman untuk sementara ya udah nggak apa-apa, kita jalanin aja dulu ini gitu.
0: Saya seneng loh ngelihat pasangan yang kompak seperti ini sebenarnya, karena jarang melihat pasangan yang kompak kayak gini. Abang seneng nggak punya istri kakak Yuni?
2: Alhamdulillah ya, senang.
0: Ya kan? Secara looks cantik, pekerja keras ya kan, mau membantu keluarga untuk berjualan ya kan. Nah jadi kalau selama proses berjualan ini sering ribut-ribut nggak sih masalah rasa mungkin, atau misalkan kira-kira aku pengen buat ini deh terus abang bilang jangan ah yang lain aja, sering nggak terjadi
2: kok masalah itu? Sering jadi ada, Bang, namanya pun dalam buat kan ada banyak anunya, Bang, komplainnya kadang kurang ini, oke kita tambahin, perbaikinnya kayak gitu deh, Bang.
1: Kita gini, Bang, kadang-kadang kan Bang mau bikin ini, nggak usah dulu, nanti aja, cuma namanya alah ini ngapain ya, yang penting coba aja dulu gitu.
0: Iya, kan? Oke, berarti kalau berbicara dukungan dari pemerintah daerah tadi ada bantuan dari
1: baru mungkin sekitar 1 bulan kebelakang, belum sampai ya?
2: Belum, ada 2 bulan lah, 2 bulan kebelakang. Kalau pengurusannya,
1: pengurusannya dari maksudnya bulan keluarnya baru.
2: Baru
1: kemarin, sekitar 3 minggu apa sebulan gitu, ya, kurang
0: lebih. Terkait dengan UMKM itu mudah nggak sih kalau misalnya kita mau ada pinjaman dana mungkin ke lembaga-lembaga keuangan seperti bank, koperasi dan yang lain-lain, sejauh ini udah pernah nyoba atau belum, Kak?
2: Insyaallah sih belum pernah, Bang.
1: Sebenarnya kalau kami mudah-mudah aja untuk mengajukan gitu, Bang, kan. Cuman kita berpikir gini, namanya orang dagang, orang jualan itu pasti ada pasang surutnya. Kalau lah kita lancar aja setiap harinya, Bang, kenapa enggak 100 juta kita ambil? Betul. Gitu kan. Cuman kalau misalnya masih cukup dengan modal yang ada, kayaknya nggak usah lah. Itu aja dulu diputar. Dulu, kecuali udah memang kepepet kali nggak ada lagi, baru kita ajukan. Karena memang sering, Bang, sering kali kami dihubungin sama yang namanya FIF, bank, terus pokoknya Mekar apa yang sejenis ya, itulah ya. Sering, tapi kami kayaknya jangan dulu. Karena apa?
2: Selagi masih bisa, Bang.
1: Masih bisa kami tanggulangin sendiri. Ya. Kecuali nanti nggak tahu lah kedepannya kita kayak mana, kan.
0: Ya, oke. Okay. Ini saya mau tahu nih, di antara berdua yang paling pintar ngitung duit siapa?
2: Ya, jelas, Bang.
0: Ya, kan? Terus kalau misalkan di antara berdua yang paling cerewet kalau misalkan pesanan belum siap itu siapa?
1: Udah jelas.
0: Ya, kan? Misalkan deadline jam 5 sore udah harus dikirim, tapi ternyata jam 4 atau jam 3 masih belum selesai. Siapa berarti yang paling cerewet, Kak Yuni?
1: Paling dari sini dia, Bang. Pokoknya ini kerjanya belakang layar, dia maju. Untungnya punya suami pendiam, Bang.
0: Jadi
1: jadi kalau dimarahin pun dia diam aja kerja terus.
0: Berarti itu ya. Kalau kita tanya siapa yang paling pintar ngitung duit, ya perempuan, ya kan? Ternyata siapa yang paling cerewet kalau pesanannya belum siap, perempuan lagi, ya kan? Nah, kalau misalkan ada keuntungan lebih, biasanya dibeliin apa dulu nih, Bang?
1: Kami yang pertama bahkan kalau keuntungan lebih itu kami ingat di dalam rezeki kami ini ada hak yang harus kami
2: bagi sedikit walaupun
1: sedekahkan, walaupun nggak banyak tapi tetap harus. Walaupun nggak banyak tetap harus ada gitu.
0: Berarti itu yang pertama dikeluarkan dari kebutuhan-kebutuhan yang lain begitu.
1: Karena kita pun sadar bang kan karena apa di dari situ ada doa yang mungkin nembus untuk usaha kita gitu. Betul. Makanya itu duluan yang kita utamakan.
0: Terkadang banyak orang juga yang lupa ya kayak gitu. Tidak menyisihkan sedikit hartanya. Dari keuntungan dia berjualan 2,5% dikeluarkan untuk anak-anak yatim piatu dan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan juga begitu ya. Nah, kalau berbicara ide, siapa sebetulnya yang paling sering punya ide sih di antara Bang Sarung?
2: Yang sering banyak sih.
0: Ide-ide ini ya tentang rasa atau mungkin yang lain gitu ya.
1: Apa yang mau kita buat itu Bang kan?
0: Selain ini rencana mau bikin apa kak? Donat lah, donat bulat kah atau apa?
2: Donat bulat pun ada.
1: Itu sebenarnya ada pak. Oh. Terus brownies pun ada, brownies yang besar.
2: Yang besar bolu, kan? Bolu pun ada juga. Bolu,
1: cuman ini aja yang terbawa karena apa? Tadi pun baru diantarin pesanan orang gitu bang kan. Jadi ini kalau donat memang alhamdulillah lah karena kan lingkungan kita jualan itu apa namanya lingkungan sekolah. TK, SD, SMP semua jadi satu di situ. Jadi kan sekali jalan, makanya lah kayak manapun caranya ini yang ada di dalam kepala ini bang kan harus bisa buka usaha sendiri gitu. Karena itu lintasan anak sekolah.
0: Kalau misalkan berbicara sejauh ini, selama ini kalau misalkan ada pesanan paling banyak berapa sih kak?
1: Pesanan bang. Kalau paling
0: banyak. Misalkan acara-acara Pemda mungkin atau ada acara-acara lain.
1: Kita kalau untuk kantor-kantor gitu belum pernah belum bang pernah ya. Cuman kalau apa modelnya sistem paha ayam ini kan kita dikap-kapin. Isinya 3 dengan harga 10.000 gitu kan. Maksudnya terjangkau kalau masuk ke dalam kantor gitu. Alhamdulillah kalau pesanannya sampai 100 cup gitu. Itu paling banyaknya. Mungkin kalau sebenarnya kita sanggup aja 200-300 kita buat bang. Cuman yang pertama kondisi waktu. Keadaan di Benar Meriah. Cuacanya kan nggak tentu, lebih dingin dari Takengon. Betul. Jadi untuk nunggu kembangnya ini mau sampai nggak tidur kita.
2: Prosesnya.
1: Makanya kadang-kadang kita batasin gitu.
2: Kadang ditunda lagi bang kan untuk besok aja ya sebagian. Itu kami.
0: Ini lebih ke duit sih bang kalau ngomongin omset. Siapa yang mau jawab nih? Kalau ngomongin omset, kira-kira per hari, per minggu, per bulan?
1: Kami per hari bang, alhamdulillah per hari. Itu nominalnya atau kayak mana itu?
0: Boleh di-share nominalnya atau mungkin nanti kita beep, kita sensor nanti.
1: Kalau
0: atau nggak mau disebutin juga nggak apa-apa lah.
1: Kalau nominalnya, alhamdulillah per harinya cukup lah. Cukup, kalau kayak kami ini bisa dibilang kan suami kerjanya sebenarnya petani. Kalau ada buah kopi, iyalah kita maksudnya duitnya nggak putus gitu kan. Tapi kalau nggak ada buah kopi alhamdulillah bisa dari jualan ini
0: ya. Kalau ngomongin kopi nggak setiap bulan bang ya, ada waktu-waktunya ya kan. September, Oktober, November, Desember ya.
1: Tapi
0: itulah
1: kalau usaha gini bang, insya Allah setiap hari walaupun 2.000 tapi kita tetap ada pemasukan gitu.
0: Nggak mau disebut nominalnya sama kami. Oke, coba di sharing Kak Yuni sama pendengar-pendengar kita sejauh ini selama melaksanakan bisnis, ada nggak pengalaman-pengalaman lucu yang bisa di

0: Ulanginya gimana? Apa barang-barang yang udah dibuat tiba-tiba di-cancel sama customer? Gimana itu
1: Kita
0: Pak
1: posting,
0: barang-barangnya?
1: kita buat story di WA,
0: Oh.
1: alhamdulillah ada yang ngambil. Itu.
0: Oh iya. Oke. Nah, kalau berbicara harapan nih Bang ke depannya mungkin dari bisnis Abang berdua sama Kak Yuni, apa kira-kira harapan-harapan ke depannya nih yang mau dilakukan supaya bisa berkembang lagi bisnisnya ke depan?
2: Ya itu tadi Bang, harapannya ya pingin punya apa, punya
1: Usaha
2: ruko
1: sendiri.
2: sendiri, maksudnya biar bisa menjual produk sendiri, nggak melalui yang
1: Orang
2: lagi
1: lagi
2: orang gitu.
1: gitu.
0: Terus campur tangan pemerintah sejauh ini sudah bagus kah untuk mendukung UMKM?
1: Kalau yang dari Baitul Malang kemarin,
2: Alhamdulillah.
1: alhamdulillah. Maksudnya kan kita awalnya nggak percaya gitu Bang, kan karena
2: Soalnya dalam
1: takut.
2: UMKM itu kan susah loh Bang, ngurusnya, pengurusan itu.
1: Itu nggak semua orang bisa apa gitu Bang, kan. Jadi begitu dibilang mau nggak, lah ya udahlah kita kasih aja. Karena kan kita takut kalau yang udah berurusan dengan KTP KK, takutnya disalahgunakan Bang. Nanti ujung-ujungnya orang datang ke rumah nagih hutang
0: Iya,
1: gitu.
0: kayak
1: Jadi kan
0: pinjol-pinjol
1: berpikir,
0: gitu
1: ya
0: ya.
1: ternyata alhamdulillah keluar, bisa kita kita belikan apa yang kita pingin, alat-alat untuk apa kebutuhan kita buat kue.
0: Oke, baik. Nah, Bang, sebagai penutup nih, Bang, apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang mau memulai bisnis? Kira-kira apa nih yang harus dilakukan? Pesan-pesannya untuk generasi muda yang mau mulai bisnis seperti apa?
2: Ya, maksudnya pesan-pesannya ya jangan mudah menyerah, harus tetap maju,
1: Semangat.
2: semangat, jangan putus asa.
1: Ya, kalau
0: Kak
1: namanya
0: ini.
1: jualan itu pasti ada pasang surutnya. Untung rugi itu udah biasa. Cuma kita berpikir realistis saja. Kalau seandainya nggak habis, berarti nggak rezeki kita, ada rezeki untuk orang lain. Di
0: Betul.
1: dalam rezeki kita ini, kalau bisa sumbangkanlah apa yang udah kita dapat itu 2,5%-nya untuk orang yang lebih membutuhkan.
0: Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Nggak usah deg-degan Bang. Saya perhatikan dari tadi kayaknya
1: Nervous
0: deg-degan
1: ya.
0: Bang. Kayu ini mungkin ada yang mau ditambahin lagi?
1: Pokoknya jangan mudah menyerah aja lah. Kalau memang mau merintis, rintislah mulai dari nol. Insya Allah kalau jalannya itu ada, rezeki itu nggak akan kemana. Karena rezeki itu udah ada yang sudah tertakar dan tidak akan tertukar.
0: Betul sekali ya. Jadi untuk adik-adik semua nih para pendengar Pro 1 RRI Takengon yang mungkin ingin memulai usaha, memulai bisnis. Jadi intinya jangan takut, yang namanya rezeki itu pasti ada aja. Namanya berbisnis itu kadang kita laku, kadang barang tidak laku, itu sesuatu yang biasa begitu Kak Yuni ya.
1: Iya.
0: Jadi ada pasang surutnya dunia bisnis itu. Jadi jangan berharap kita setiap hari bakal laku terus dagangan, karena ada masa-masa pasang surutnya begitu. Jadi tetap semangat untuk pendengar semua, adik-adik mungkin yang ingin merintis atau memulai usaha, mengikuti jejak Kak Yuni tadi dan Bang Amri, silakan dicoba tadi tips-tipsnya. Mudah-mudahan bisa sukses ke depannya dengan bisnisnya masing-masing begitu ya. Nah, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI ini, demikian kita cukupkan dialog sore kita di program UMKM Bicara tadi dengan Bang Amri Mauli dan Kak Yuni Astuti selaku owner UMKM di sore hari ini ya. Terima kasih pendengar semua yang sudah mendengarkan. Kita berjumpa kembali di program UMKM Bicara di edisi selanjutnya bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Terima kasih Kak Yuni.
1: Ya,
0: Bang Amri
1: sama-sama.
0: juga sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di sore hari ini. Selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dialog UMKM Bicara di sore hari ini dengan tema Dapur Jadi Ladang Rezeki, Ibu Rumah Tangga Tekuni Usaha Kecil Demi Keluarga. Dengan dua narasumber kita tadi ada Kak Yuni Astuti dan Bang Amri Mauli selaku pelaku UMKM ya. Dan kita cukupkan UMKM Bicara di sore hari ini pendengar, kita berjumpa kembali di edisi selanjutnya pada program UMKM Bicara. Bisa didengarkan setiap hari Senin pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Takengon 93 FM ya. Kita cukupkan sore hari ini, jangan kemana-mana, sesaat lagi juga

0: Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruang Mata Kengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini, dilanjut nanti dengan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Dzalika min ambail ghaibi nuhihi ilaik وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَغْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

الآخرة ومن المقربين. صدق الله العظيم.

أشهد أن لا

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Forum Koordinasi Peci menyoroti kemunculan kawanan gajah liar yang dilaporkan mulai memasuki kawasan pemukiman lebih padat penduduk di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Ketua Forum Koordinasi Peci Sri Wahyuni mengatakan pergerakan gajah kini menjauh dari kawasan Kampung Bergang dan Karangampar serta mendekati ibu kota Kecamatan Ketol. Menurutnya, kemunculan gajah di kawasan tersebut diduga berkaitan dengan terganggunya jalur alami satwa dari landscape Pesangan menuju Pame. Gangguan terhadap hutan, baik akibat aktivitas pembukaan lahan maupun dugaan aktivitas lain, dinilai berpotensi mendorong gajah keluar dari habitatnya. Ia menyebut keberadaan gajah di kawasan Ketol sempat lama tidak terdengar, namun tahun lalu gajah mulai muncul di kawasan Pantan Reduk, dan kini pergerakannya semakin ke selatan menuju wilayah dengan kepadatan penduduk lebih tinggi. FK Peci menilai pembangunan pembatas berupa parit dan pagar listrik belum cukup efektif tanpa percepatan penyediaan kawasan preservasi khusus bagi gajah, zona inti pakan serta penguatan masyarakat melalui program agroforestry yang tahan terhadap gangguan gajah. Sri Wahyuni menegaskan menjaga jalur alami gajah seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, meski telah tersedia lahan di Karangampar yang disebut sebagai rumah gajah, kawasan tersebut dikhawatirkan tidak akan dihuni apabila penanganan konflik hanya berfokus pada penggiringan dan pembangunan pagar.

0: YII for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
4: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
5: Tahun 2050, air bersih hampir punah. Tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
6: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya.
5: masa depan. Belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Intermezzo.
7: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
1: Boten enten, Mas.
7: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
1: Loh, sampun telas, Mas.
7: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
1: Aduh, dasar wong edian.
7: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
1: Intermezzo.

Nah, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini terkait dengan makan bergizi gratis ya. Badan Gizi Nasional BGN terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur SPPG saat ini telah berada kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. Sudaryono juga mengungkapkan perluasan tersebut strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Nah, di sisi lain BGN juga masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi. Namun seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Proses penyaringan juga dilakukan demi memastikan dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah, tapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran. BGN juga memastikan ekspansi program MBG pada 2026 tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. Sudaryono menyebut pagu yang telah tersedia tahun ini masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivasi dapur baru secara bertahap di seluruh Indonesia.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
6: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Ya, baik pendengar, kembali kami hadirkan informasi di sore hari ini terkait dengan karhutlah ya. Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan kebakaran sekaligus mencegah polusi asap meluas hingga negara tetangga. Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan mengatakan operasi darat dan udara terus dikerahkan. Ribuan personil gabungan juga disiagakan selama 24 jam untuk menangani titik rawan karhutla. Dan sampai saat ini juga beberapa

tetangga. Pantauan dilakukan secara ilmiah dan transparan menggunakan peta serta informasi meteorologi dari BMKG. Data tersebut menjadi dasar membaca kemungkinan arah pergerakan asap dari wilayah terdampak karhutla. Pendekatan lintas batas diperlukan karena asap kebakaran dapat bergerak mengikuti kondisi angin dan atmosfer. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas udara pada wilayah lain di luar sumber kebakaran. Pemerintah juga terus menggabungkan pemadaman lapangan dengan pemantauan perkembangan kualitas udara secara berkala. Upaya ini diarahkan untuk mengurangi dampak kesehatan terhadap masyarakat di kawasan-kawasan yang terdampak. Sinergi antar lembaga juga menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan karhutla dan mencegah perluasan dampaknya. Pemerintah berharap potensi krisis asap dapat ditekan sejak dini sebelum berkembang semakin luas. Penanganan tersebut juga sekaligus diarahkan menjaga kualitas udara regional dan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Pemerintah juga terus memantau perkembangan titik-titik api serta pergerakan asap pada wilayah-wilayah yang rawan.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Iya sih, Neng. Tega.
0: FYI for Yay Info.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Di sore hari ini cuaca juga masih cukup cerah ya. Sedari pagi tadi hingga sore hari sudah mau menunjukkan pukul 17, tapi suasananya masih seperti jam 2, jam 3 gitu ya. Memang lumayan terik sekali cuaca beberapa hari kebelakang ini ya. Jadi ya pinter-pinter kita bagaimana untuk jaga kesehatan supaya tetap fit badan sehingga tetap lancar beraktivitas kapanpun ya. Dan juga yang mungkin masih aktivitas sore hari ini mudah-mudahan cepat selesai aktivitasnya, biar bisa cepat pulang untuk kumpul lagi sama keluarga di rumah sore hari ini ya. Yang lagi santai-santai, selamat mendengarkan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan. Mudah-mudahan terus terhibur dengan lagu-lagu dan program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

0: dengan ancaman hukuman mati.
1: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta, mengantarkan lintas 17 siaran berita yang menjadikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Semarak pelaksanaan kompetisi sepatu roda Wali Kota Banda Aceh. Berikutnya BUMG Cot Bau targetkan 4 ton jagung dari 3 kali panen. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Kompetisi sepatu roda Wali Kota Banda Aceh berlangsung dengan semarak dan diikuti 140 peserta dengan usia 4 hingga 14 tahun. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 140 peserta usia 4 hingga 14 tahun mengikuti kompetisi sepatu roda Wali Kota Cup di area Car Free Day Banda Aceh pada 30 Agustus 2026. Kegiatan di akhir Agustus yang merupakan rangkaian Semarak Kemerdekaan mempertandingkan 3 kategori utama yakni pemula, standar, serta kategori usia anak hingga kategori usia dini. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal mengapresiasi antusiasme orang tua serta semangat anak-anak dalam mengikuti perlombaan. Menurutnya ini bukan hanya lomba, tapi ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat, belajar sportivitas, kesabaran, keseimbangan, disiplin, membiasakan gaya hidup sehat, dan rasa percaya diri. Bahkan saat ini semakin ramai peminat sepatu roda dan juga sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler beberapa sekolah di Kota Banda Aceh. Pihaknya memastikan memberi dukungan dan turut mempersiapkan lapangan khusus yang menjadi ruang berlatih sepatu roda.
2: Yang terus berjuang untuk melatih dirinya bisa menjadi skater. Skater itu kan harus bisa menjaga keseimbangan, betul?
3: Betul.
2: Kalau nggak seimbang, jatuh nggak?
3: Jatuh.
2: Nah, hidup itu juga harus seimbang. Harus fokus.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Reza Kamilin menambahkan bahwa kompetisi sepatu roda dilaksanakan dengan berbagai kategori, diantaranya sepatu roda diameter maksimal 100 meter, speed kategori usia anak putra putri sprint 100 meter hingga 1000 meter, dan standar putra putri 100 hingga 200 meter. Reza mengakui sepatu roda juga salah satu cabang olahraga yang sangat bagus pertumbuhannya di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Dan selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos Melabu tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur, dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga, Suaribe Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5: Itu ada nih bisa dibantu masyarakat ya, yang udah nggak mampu ya kan. Tiba-tiba kami ini
6: Murah harganya, Bu?
5: Murah, lumayan murah, jauh dari Pajang.
4: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabu, Irham Syam, melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWPL PPR RI Melabuh turut memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tuniza.
7: Dharma Wanita Persatuan atau DWPL PPR RI Melabuh turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabuh yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabuh Minggu 30 Agustus 2026. Keterlibatan DWP menjadi bagian dari kemeriahan peringatan Hari Radio sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan di lingkungan RRI Melabuh. Sejumlah perlombaan yang diikuti diantaranya joget balon, bakia, tepung berantai hingga perlombaan PBB. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan karyawan, anggota DWP serta keluarga besar RRI Melabuh. Ketua DWP LPP RRI Melabuh Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadilah mengatakan keikutsertaan DWP dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bersenang-senang sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga besar RRI Melabuh.
8: Ini hanya untuk keseru-seruan saja, untuk mengakrabkan silaturahmi kekompakan para ibu-ibu, karyawati, dan karyawan di lingkungan RRI Melabuh ini.
7: Selain mengikuti perlombaan, anggota DWP LPP RRI Melabuh juga turut menyiapkan konsumsi untuk makan siang bersama setelah kegiatan. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana kebersamaan dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan turut diikuti anak-anak dari keluarga besar RRI Melabuh sehingga kemeriahan peringatan Hari Radio. Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadilah berharap kebersamaan dan silaturahmi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya. Reporter RRI Melabuh Fauza Tunisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Rehabil Sadewa dan Gadista Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja atau Gendre Kabupaten Bener Meriah 2026. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
9: Rehabil Sadewa dan Gadiska Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja Gendre Kabupaten Bener Meriah 2026. Pemilihan Duta Gendre tersebut berlangsung meriah di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redlong Sabtu malam. Sementara itu juara 2 diraih Okta Rafi Pratama dan Nurul Umi dan juara 3 diraih oleh Mario Abel Batubara dan Armiani Putri. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto serta unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Ketua TPPKK, Ketua DWP, para Kepala SKPK, Camat, Kepala Puskesmas, serta tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin mengatakan, Duta Jendri merupakan wadah bagi generasi muda untuk menjadi pelopor, edukator, sekaligus teladan bagi remaja. Duta Jendri diharapkan mampu menjadi agen perubahan di kalangan remaja, khususnya dalam mengedukasi teman sebaya mengenai pentingnya perencanaan kehidupan sejak dini.
10: Duta Gendre bukan hanya sekedar ajang pemilihan, melainkan adalah salah satu wadah melahirkan role model atau panutan bagi teman sebaya. Remaja masa kini menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari isu kesehatan reproduksi, pernikahan dini, sehingga sampai penyalahgunaan nafsu. Oleh karena itu, para finalis dituntut untuk cerdas, peduli, dan mampu menyuarakan pentingnya perencanaan hidup.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Benerbiah Armia menyampaikan bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kabupaten Benerbiah. Menjadi duta jendri bukan hanya tentang gelar atau mahkota, tetapi bagaimana menjadi contoh dan mengajak teman sebaya merencanakan masa depan dengan baik. Ia berharap para duta jendri yang terpilih mampu menjadi motivator dan sumber inspirasi bagi remaja lainnya, sekaligus membawa nama baik Kabupaten Benerbiah di tingkat Provinsi Aceh hingga nasional.
6: Dengan harapan bahwa semoga Duta Jendri Kabupaten Benerbiah 2024 ini akan mampu menjadi pelopor, menjadi contoh, menjadi motivator dan inspirasi bagi remaja-remaja lain serta membawa nama baik Kabupaten Benerbiah di tingkat provinsi Aceh maupun tingkat nasional.
9: Wakil Bupati Benerbiah berharap para pemenang dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Benerbiah pada ajang Duta Jendri tingkat Provinsi Aceh maupun nasional. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Gayolues Suhaidi terima penghargaan Serambi Award 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
11: Bupati Gayolues Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayolues dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Gayolues untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayolues dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Wei.

0: Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke, Gampong Cotbau, targetkan hasil panen jagung capai 4 ton pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Panen perdana jagung pipil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke, Gampong Cotbau, Kota Sabang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan petani pengelola jagung pipil BUMG Sabang Merauke, Eka Asnita Asmar. Eka mengatakan hasil panen perdana masih dalam tahap awal pengembangan sehingga belum dapat memenuhi target produksi maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola untuk meningkatkan hasil pada penanaman berikutnya.
2: Kalau dibilang panennya mencapai target kayaknya belum, karena masih tahap awal, kita masih baru dan mungkin nanti akan kita coba lagi setahun 3 kali.
1: Ia menjelaskan dengan 3 kali masa panen, produksi keseluruhan diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 ton. Pengelola berharap hasil tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi usaha BUMG sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian di kampung.
2: Kalau di tahap pertama ini mungkin kalau kita bilang tidak usah kita bicara keuntungan dulu, mungkin kalau keuntungan ada tapi belum seberapa.
1: Di sisi perawatan, Eka menilai budidaya jagung pipil relatif mudah dilakukan. Kendala utama saat musim kemarau hanya kebutuhan penyiraman tanaman. Pengelolaan lahan saat ini dilakukan oleh 4 orang sehingga berbagai kendala dalam proses budidaya dapat ditangani bersama. Sementara terkait pemasaran hasil panen, pengelola masih akan berkoordinasi dengan ketua BUMG untuk menentukan lokasi dan pihak yang akan menjadi tujuan pemasaran. Eka menyebutkan harga jagung pipil di kisaran 5.000 hingga 7.000 per kilogram masih dapat ditoleransi. Ia berharap pengembangan usaha ini dapat terus dilakukan sehingga hasil panen berikutnya meningkat dan secara bertahap mampu memberikan keuntungan bagi BUMG Sabang Merauke secara maksimal. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Baik pendengar, selanjutnya kita beranjak ke program Harmoni Senja di sore hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita.
1: Aduh, inyo, saripah, woy, dan mael.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
4: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
5: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
6: Aku nabung buat beli HP.
5: Ini tabungan buat liburan sih.
4: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
5: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
4: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
5: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
4: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kami selingi dengan informasi di sore hari ini. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Yangon memfasilitasi proses penyerahan dan pemulangan seorang buronan Indonesia berinisial BW. Sebelumnya BW berhasil ditangkap oleh Drugs Enforcement Division atau DED Myanmar di daerah Tachilek, Myanmar pada 17 Juli lalu. Dan BW diketahui melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan di Lampung sejak 2024 dan selanjutnya kembali terindikasi terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika. Keberadaannya kemudian terdeteksi di wilayah Myanmar hingga akhirnya berhasil diamankan oleh pihak DED Myanmar. Sejak proses penangkapan, KBRI Yangon juga secara intensif melakukan koordinasi dengan otoritas Myanmar, khususnya DED dan juga instansi terkait, utamanya untuk memastikan proses administrasi, deportasi, penyerahan, dan pemulangan BW dapat dilaksanakan secara lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemulangan juga dikawal oleh tim Divisi Hubungan Internasional Dishub Inter, Interpol Polri, dan juga Ditipit Narkoba Polri guna memastikan yang bersangkutan kembali berada dalam penguasaan aparat penegak hukum Indonesia dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan pemulangan BW juga menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya bekerja di meja perundingan, tetapi juga hadir dalam aksi konkret di lapangan, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar juga akan terus memperkuat koordinasi tentunya dengan otoritas Myanmar.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, sepertinya saya harus pamit undur diri di sore hari ini pendengar. Dan nanti pada pukul 18 dilanjut lagi sama Kak Ana ya, hingga malam hari nanti. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi sore hingga malam hari nanti. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini di 31 Agustus 2026, rangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan, kita lanjutkan kembali.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, takengon hoax atau hoax terkait mundurnya sejumlah pejabat beberapa kali viral di masyarakat. Hoax ini menyebar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan. Lalu banyak kumpulan-kumpulan yang tentunya yang mengindikasikan pejabat mundur yang sempat viral dari anggota DPR hingga menteri. Pendengar RRI, takengon di kediaman di mana saja Anda berada kemarin yang sedang hangat, yaitu tim cek fakta liputan 6.com menemukan postingan yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar mundur dari jabatannya pada 26 Agustus 2026. Postingan itu beredar sejak tengah pekan ini. Salah satu akun yang mengunggahnya di Facebook, akun ini mempostingnya pada 26 Agustus 2026. Pada postingannya terdapat foto Nasaruddin Umar dengan narasi Nasaruddin Umar resmi mundur dari jabatan Menteri Agama Republik Indonesia. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, terus media ini, liputan 6.com ini juga mendapati klaim Pasha Ungu mengundurkan diri dari jabatan anggota DPR RI. Informasi tersebut diunggah juga dalam salah satu akun Facebook pada sebelumnya, 25 Agustus 2026. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan sampai informasi hoax itu yang tidak benarnya video Gibran Raka Buming Raka itu mundur sebagai wapres terpilih. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, melawan hoax sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kita semuanya terus menyampaikan informasi-informasi tentang yang sebenar-benarnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, link yang menyebutkan atau banyak memviralkan informasi-informasi tidak benar, itu sebaiknya Anda coba lihat lagi dan coba cerna informasi-informasinya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk informasi yang tadi disebutkan, ada pejabat yang mundur dari kedudukannya dan juga dari anggota DPR RI hingga menteri bahkan wakil presiden. Itu semua adalah hoax. Untuk informasi yang kemarin Anda dapatkan, Anda baca dan Anda barangkali ingin mengetahui apakah ini benar atau tidak, dan tentu karena tadi kita katakan sebaiknya Anda melawan hoax, melawan berita yang tidak benar itu, tentu kita akan bisa melawan pembodohan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, isyarat untuk waktu maghrib juga perlahan akan kita jelang, dan akan kita hantarkan lagu-lagu religi ketika sejak pagi sekali banyak rangkaian lagu yang sudah Anda dengarkan di RRI Takengon. Kita teduhkan suasana sore untuk mendengarkan lagu-lagu religi menjelang maghrib yang akan segera tiba untuk Takengon dan sekitarnya.

Pendengar RRI Takengona, selamat sore dan juga mengucapkan selamat malam untuk pendengar RRI Takengon di kediaman. Dan untuk malam atau sore hari ini, untaian lagu religi yang mengisarkan maghrib yang akan segera kita jelang untuk Takengon dan sekitarnya. Dan sore yang sudah terasa teduh, terasa dingin dan sedikit mendung untuk suasana sorenya, dan kita menantikan waktu maghrib untuk Takengon dan sekitarnya. Selamat sore, selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Dan untuk malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi kami lanjutkan, kita rangkaikan kembali bagi pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Pendengar yang berada di kediaman, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Dan kita mendengarkan rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam lagi pendengar RRI Takengon dan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membaca surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun, minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini, mulai musim 2026 hingga 2027 nanti, akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda, jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League, ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim depan harganya kemudian mulai lipat. Ya untuk itu ya, bahkan pengulang kali kan, nah, kita juga ingin menimbangkan. Ya kita pengulang kali sendiri, tapi tentu ada kemungkinan. Kalau ini dia itu lipat, mungkin contoh kalau misalnya seandainya kita pengulang yang masih kurang bagus, lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kalau misalnya yang kita tahu, kita dapat apa? Dapat nilainya bagus ya, tapi apa cara kita dapatkan dari itu? Nah, itu yang kita lakukan semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together, gitu, sama-sama, satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit pelan, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk menyediakan dari dengan apa, yang terakhir terbaiknya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain dan membina, tapi kepalanya untuk menjadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Witrolin melaporkan. Tapi terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Malam pendengar RRI Takengon, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di hari ini 31 Agustus 2026.

0: Malam pendengar RRI Takengon, malam hari ini masih merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi sambil Anda beristirahat dan juga makan malam.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah anak amanah Tuhan. Anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada orang tua dan masyarakat. Mereka generasi penerus bangsa yang harus dijaga, dididik dan dibimbing dengan penuh kasih sayang. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar." Quran Surat Al-Isra ayat 31. Ayat ini menegaskan bahwa anak adalah titipan yang harus dilindungi, bukan dikorbankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Ayat ini menegaskan bahwa anak adalah titipan yang harus dilindungi, bukan dikorbankan. Hadis ini menunjukkan bahwa kasih sayang kepada anak adalah bagian dari iman. Ramah anak sebagai wujud tanggung jawab dapat diwujudkan dengan tiga hal, yaitu memberikan kasih sayang, mendidik dengan kelembutan dan bukan dengan kekerasan. Yang kedua, menjamin pendidikan, memastikan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang aman, melindungi anak dari kekerasan, narkoba, dan pengaruh buruk. Pendengar yang dirahmati Allah, anak adalah cermin masa depan. Jika kita menjaga mereka dengan baik, maka bangsa ini akan tumbuh dan kuat, penuh keberkahan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga anak-anak kita sebagai titipan berharga, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Takengon, mimbar agama, untuk kita sudah mendengarkan dengan judul Anak Amanah Tuhan. Kami rangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi untuk malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun Anda berada.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
0: Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan untuk malam hari ini seperti sebelumnya juga isyarat untuk kita sudah akan berada di waktu Isya. Untuk saat malam hari ini beberapa rangkaian mengisyaratkan kita songsong waktu untuk kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

malam pendengar RRI Takengon, kita song-song untuk waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Selamat malam pendengar RRI Takengon, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon sekitarnya. Selamat malam kami ucapkan, selamat menjalankan ibadah sholat isya. Dan RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi.

Dengarkan Lintas Informasi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan kepolisian Republik Indonesia, termasuk dua Kapolres di wilayah Polda Aceh. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/1878/8 Romawi/KEP/2026 tanggal 30 Agustus 2026. Di Aceh Tengah, posisi Kapolres AKBP Muhammad Taufik ikut berganti. Ia mendapat penugasan baru sebagai Kapolres Nagan Raya, Polda Aceh. Posisi Kapolres Aceh Tengah selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Teguh Siswoyo yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polres. Kami masukkan Polda Aceh.

0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu untuk malam hari ini masih akan bisa Anda dengarkan RRI Takengon.

0: Cinta tak pernah memilih di tanah mana ia tumbuh. Namun di tengah perbedaan yang tebal, niat baik seringkali diuji oleh persaingan dan prasangka buruk.
1: Kohameng, gak usah khawatir. Untuk toko ekspor dan impor, keluarga saya siap bantu ekspansi usaha grosir Kohameng. Untuk soal Meme, saya pasti jaga dia baik-baik kok.
2: Hahaha. Bagus, Hendra, bagus. Dari dulu, saya memang cuma percaya sama keluarga kamu, Hendra. Meme itu anak satu-satu saya. Saya tidak mau dia jatuh cinta ke tangan orang yang salah. Apalagi orang dari luar suku kita yang tidak jelas asal-usulnya.
3: Papa, berhenti bicara begitu. Meme kan sudah bilang, Mei cuma cinta sama Mas Bambang. Meme nggak mau dijodohkan sama Hendra.
1: Hah? Si Bambang? Si pemuda pribumi yang cuma punya bengkel kecil pinggir jalan itu. Mei, kamu mau makan apa nanti sama dia? Makan cinta doang.
2: Mei, jaga mulut kamu ya di depan Hendra. Bambang itu tidak sepadan dengan kita. Mulai hari ini, kamu tidak boleh berhubungan lagi sama dia.
4: Astagfirullah, woi, siapa itu?
5: Sadar diri, orang miskin. Jauhi Mei atau bengkelmu ini kami bakar sampai rata.
6: Ada apa, Le? Suara apa itu yang pecah? Ya Allah, kaca depan bengkel pecah semua, Le.
5: Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Itu cuma orang jahil, iseng-iseng aja itu.
6: Ini pasti gara-gara hubunganmu sama Mei ya, Le. Katakan jujur sama Ibu, Le. Ibu takut keselamatanmu terancam.
5: Jadi begini, Bu, Bambang tahu ini memang berat. Bambang dihina-hina karena Bambang rakyat kecil dan seorang pribumi. Tapi kalau Bambang mundur sekarang, Bambang membuktikan kalau omongan mereka itu benar. Bambang bakal buktikan ke Koameng kalau cinta dan kehormatan Bambang gak bisa dibeli. Selamat malam, Om Ameng. Saya datang untuk berbicara.
2: Bambang, kurang ajar sekali kamu makin berani datang ke rumah saya. Hendra, usir dia.
1: Hei Bambang, kamu tuh gak tahu malu ya, datang sini. Kamu itu bukan level kita. Lebih baik kamu pergi aja dari sini.
5: Saya ada bukti rekaman CCTV dari toko sebelah bengkel saya, Om. Hendra, ternyata anak buahmu ketahuan jelas pakai mobil atas nama perusahaanmu ya. Mau saya bawa ini ke kantor polisi sekarang?
3: Apa? Hendra, kamu yang kirim teror ke Mas Bambang?
1: Bambang, jangan ngomong sembarangan kamu ya. Komeng. Lihat kan, dia tuh cuma fitnah supaya kita nih hubungannya rusak.
2: Hendra, apa betul yang dikatakan Bambang? Kamu pakai cara kotor begitu?
1: Kok saya bisa jelaskan, kok. Si Bambang nih cuma fitnah saya dan merusak hubungan saya dengan Meme, kok.
2: Dengar ya, Hendra. Meskipun saya belum srek sama Bambang, tapi keluarga saya punya harga diri. Saya tidak sudi bekerja sama atau terima menantu yang berhati licik dan pakai cara kriminal seperti kamu. Keluar dari rumah saya sekarang.
1: Awas ya kamu, Bambang. Kuameng, kamu bakal menyesal.

0: Dendam membuat Hendra gelap mata. Seminggu setelah kejadian itu, gudang grosir milik Koh Ameng sengaja disabotase dan dibakar oleh orang tak dikenal di tengah malam yang sunyi.
1: Tolong, tolong! Surat-surat berharga dan akte rumah saya ada di brankas gudang. Semuanya bisa bangkrut kalau terbakar. Tolong!
2: Papa, jangan masuk. Bahaya, Pak. Api sudah besar.
3: Mei, Mei, Om Ameng, Om Ameng. Ada apa ini, ada apa ini?
2: Mas Bambang, gudang Papa dibakar. Dokumen pentingnya masih di dalam. Papa mau nekat masuk.
3: Om, Om, tahan, Om, tahan, Om. Jangan masuk, biar saya aja yang ambil.
1: Bambang, jangan. Atapnya sudah mau runtuh. Kamu bisa mati nanti, Bambang. Jangan, Bambang.
0: Tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri, Bambang membasahi jaketnya, mengabaikan panas yang membakar kulitnya, dan menerobos masuk ke dalam gudang yang mengepulkan asap pekat.
3: Ini dia brankasnya. Dokumen-dokumennya semuanya selamat, Om.
2: Mas Bambang!
1: Bambang, Bambang, ya Tuhan, Bambang, cepat, panggilkan ambulan cepat!
3: Mei, kamu di sini.
2: Mas, kamu sudah sadar. Jangan banyak gerak dulu. Tangan kamu masih luka.
4: Bambang,
3: Om Ameng, maaf Om ya, dokumennya kemarin agak kotor.
4: Cukup, cukup Bambang. Jangan bicara kertas-kertas itu lagi. Kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri demi menyelamatkan masa depan keluarga saya. Padahal selama ini saya selalu menghina kamu, Bambang. Membedakan kamu.
3: Saya tidak pernah sedikit menyimpan dendam, Om. Bagi saya, keluarga Meme adalah keluarga saya juga.
4: Saya yang salah, Bambang. Saya terlalu buta oleh tradisi dan gengsi. Sampai-sampai tidak bisa melihat kalau di depan saya ada laki-laki yang paling sejati dan bertanggung jawab. Bambang, Hendra sudah ditangkap polisi tadi pagi atas bukti sabotase. Dan kamu adalah penyelamat saya.
2: Papa.
4: Bambang, cepat sembuh ya. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, panggil orang tuamu. Kita tidak perlu lama-lama lagi. Kamu dan Mimi harus menikah.

0: Prasangka runtuh ketika ketulusan bekerja. Di atas pelaminan indah, berdinding ukiran Jawa dan berhias lentera merah Tionghoa. Dua insan dan dua kebudayaan akhirnya menyatu dalam ikatan suci.
1: Terima kasih ya, Mei, sudah mau bertahan melewati semua ini bersama aku.
2: Terima kasih juga, Mas Bambang. Perjuangan kamu membuktikan kalau cinta sejati mampu menembus perbedaan apapun.

0: Sebab pada akhirnya, benang merah takdir tidak pernah memandang dari suku mana kita dilahirkan, melainkan sejauh mana kita berani berjuang demi kebenaran dan cinta.
1: Drama radio RRI Takengon dengan judul Kekasihku Tionghoa. Budi sebagai Bambang, Aisy sebagai Mei Mei, Satiran sebagai Koh Ameng, Gio sebagai Hendra, Burahmi, Madiana, narator Anadina. Demikian drama radio RRI Takengon dengan judul Kekasihku Tionghoa. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang.

Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan untuk malam hari ini sudah kita dengarkan drama radio dengan judul Kekasihku Tionghoa. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat malam. Rangkaian lagu dan juga informasi kita akan hantarkan, kita akan dengarkan kembali sama-sama sambil pendengar tengah beristirahat dan dengan kegiatan-kegiatan masing-masing. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Tahukah Anda? Waktu makan malam ternyata berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi menyarankan, makan malam idealnya dilakukan antara pukul 6 hingga 7 malam. Mengapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi. Jaga pola makan demi tubuh yang sehat dan istirahat yang berkualitas.

Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan untuk malam hari ini saya yakin, saya percaya kalau rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon sudah Anda dengarkan sejak pagi-pagi sekali. Kami hantarkan rangkaian lagu dan juga informasi itu. Untuk waktu ini sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk untaian lagu-lagu yang Anda kenal, kita hantarkan menemani suasana malam, tengah makan malam lagi. Mungkin tadi dengan kegiatan yang banyak ya kan, jadi makan malam di luar sama kolega, sama teman-teman Anda. Di rumah lah makan malam sekali lagi.

Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

sudah kelar. Ada yang jam sebegini takengon itu sudah banyak yang bakal istirahat. Ada yang pingin PW, pingin sendiri aja, dan ada RRI takengon yang menemani untuk rangkaian lagu dan juga informasinya.

Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar, sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Secepatnya, kami akan berusaha mencari donor jantung buat Aurel. Kemungkinan hidupnya tidak akan lama lagi.
1: Terus apa yang bisa saya lakukan, dok?
0: Bawalah dia ke tempat yang indah. Dan berdoa.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam untuk rangkaian lagu dan juga informasi yang kita hadirkan.

Untuk malam hari ini, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi untuk kesemuanya di mana saja Anda berada. Kita tambahkan untuk informasi-informasi yang tentunya akan menjadi bagian dari suasana malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita untuk malam hari ini dengan rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasinya, informasi yang disampaikan tentunya bisa Anda lihat juga di laman rri.co.id untuk malam hari ini. Pendengar RRI Takengon, Kementerian Kebudayaan menyiapkan sejumlah proyek lanjutan untuk memperluas penulisan sejarah Indonesia. Rencana tersebut mencakup penyusunan buku sejarah Kerajaan Nusantara hingga kisah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan seri Sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global bukan akhir dari upaya memperkaya histori. Kita lanjutkan historiografi nasional. Menurutnya masih banyak periode dan aspek sejarah Indonesia yang membutuhkan kajian lebih mendalam. Salah satu rencana yang disiapkan ialah penulisan sejarah Majapahit secara lebih komprehensif. Padi menilai pembahasan mengenai kerajaan tersebut selama ini masih belum cukup menggambarkan kebesarannya dari berbagai aspek

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Karena semalam saya bersama dengan pendengar, jadinya bulan dikekang malam yang diantarkan Rosa ingin sekali dihadirkan dari semalam. Akhirnya malam hari ini bisa hadir, bisa muncul dengan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada. Kita terus ya hingga waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

kawasan Jalan Abdul Hab Ulu Kuning Kutulut Kebayakan. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi. Pemerintah Daerah Bandar Meriah santuni 100 anak yatim dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nur Nabawi Senin 31 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Bandar Meriah Riswandika Putra mengatakan para anak-anak yang hadir merupakan generasi menuju Indonesia Emas dan akan menjadi pemimpin kelak. Karena itu ia mengapresiasi penuh pada para dermawan yang telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk menyantuni anak yatim.

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita lanjutkan cerita semalam. Saya bersama dengan pendengar untuk untayan lagu-lagu yang sudah berlalu semalam gitu ya. Jadi malam ini ke tirai yang berikutnya. Kita buka yang berikutnya lagi.

Salam pendengar RRI Takengon. Sudah ada yang bersama dengan kita untuk saat malam hari ini. Kenapa Anda cepat untuk istirahatnya? Karena banyak kemungkinan, terlalu banyak aktivitas hari ini juga bisa saja malamnya penat, tapi pingin lekas istirahat. Enggak apa-apa kalau memang harus lebih awal juga untuk istirahatnya lagi, pendengar RRI Takengon. Tapi seperti semalam aja, sampai menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita mainkan irama lagu kita.

Dan pendengar RRI Takengon, selamat malam untuk malam hari ini. Dulunya ketika hanya ada radio jadi teman dan menghibur hati-hati kita, dan jam sebegini dengerinnya rame-rame sama-sama di kamar barangkali gitu ya. Satu tempat kita dengerin radionya, enggak pindah-pindah lagi. Terus kalau ada yang kirim-kirim salam, itu saya kira auranya sampai hari ini masih sama. Pendengar RRI Takengon yang berada di mana, dimana saja ada berada, selamat malam. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang jam segini sudah masuk kamar, belum tentu istirahat, bisa dicek dulu ngapain. Lagi mobile, lagi handphonenya nyala gitu kan. Kalau lampu di kamar dimatikan, terus ada titik terang, tiba-tiba ini, oh berarti masih ada yang main handphone. Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, selamat malam Kakak Inen Rani. Untuk saat malam hari ini, udah lama ya Kak ya, kita gak berkabar, udah lama gini, maklumlah. Kita juga udah selesai dinas, ya udah dinas di rumah. Kalau sudah dinas di rumah, dinas di kantor, jarang-jarang nemenin berturut-turut sampai berapa malam gitu. Karena kita kan ada aplusannya, ada rockernya, untuk siapa yang bisa nemenin malam ini.

0: kita hadirkan juga banyak rangkaian yang satu persatu akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Masih pemanasannya aja kan, masih belum kesemuanya kan pendengar RRI Takengon yang kita hadirkan satu persatu untuk malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon, selamat malam, assalamualaikum. Oke, enggak. Kenapa? Jadinya bisa coba lagi karena biasanya kalau sudah lagunya hadir, nelfonnya bisa ditunda. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Anjeli.
0: Iya, selamat malam untuk malam hari ini. Apa kabar, Mas? Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, Mbak.
0: Selalu stay di RRI ya, selalu nggak pindah-pindah ya. Malam itu memang beda, beda penyajiannya.
1: Oh gitu.
0: Beda penyajian untuk acara-acaranya. Jadi sengaja orang jangan pergi kemana-mana.
1: Oh iya.
0: Penyajian
1: pun agak dingin soalnya Mbak Anjeli.
0: Ya benar. Sudah alhamdulillah sudah agak dingin. Enggak lagi sepanas-panas kemarin gitu.
1: Agak gerimis pun enggak jadi juga. Kalau ada sekitar 5 menit gerimisnya pun gagal lagi.
0: Tapi isyaratnya itu bakal berlanjut hujan ringan terlebih dahulu. Kita dengar lagu apa nih malam hari ini biar kenangan-kenangan itu bisa kita goreskan entah di mana, di hati atau di ingatan.
1: Titip rindu buat ayah aja nih, Mbak. Titip rindu buat ayah.
0: Titip rindu untuk ayah, Ebit G. Ade.
1: Ebit G. Ade yang ngori, Mbak, ya.
0: Oke.
1: Yang ngori.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Mbak Ana aja, salam sehat, selamat tugas.
0: Oke.
1: Dan semua teman-teman RRI gabung, yang nggak gabung, salam sehat selalu juga semuanya, tetap kecuali, Mbak.
0: Ini udah mulai bakal gabung semua nih. Kalau ada satu aja yang mulai, pasti yang lain justru.
1: Bahaya yang awal, Mbak, ya.
0: Oke,
1: selamat malam. Selamat tugas juga, Mbak.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu yang apa ya, tahunnya mungkin beda tapi irama-iramanya hampir-hampir sama, itu paling nyaman itu didengerin di jam-jam 10 malam. Saya sudah siapin sebenarnya seperti kemarin gitu ya, seperti semalam ada tahapan-tahapan ininya. Tapi kebetulan lagu dari Black Brothers ini dipilihkan sama kakak Inerani di rumah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dengan siapa? Dari arah mana gerangan ini?
1: Selamat malam. Ini dari Pondok
0: Sayur. Oh, dari arah Pondok Sayur. Selamat malam. Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik saja. Kami sini ramai sekali di sini.
0: Oh, ada acara apa ya, Bang?
1: Ada miru dan Tuhan gadung.
0: Jadi suasananya jarang-jarang, Bang. Bagi-bagi, sidah dedeliwi, gadung yone, ge Bang. Pacar Jerman ya, ge Bang? Pacar Jerman ya, ge?
1: Ini Sandy.
0: Halo?
1: Halo.
0: Kuna ya, nanti lagu si setengah-setengah cerita.
1: Ala, nyanyi lagi.
0: Banyak ketah. Ana lagu tuh nih, mewakili lewat lagu deh biasanya. Betul. Jadi. Jadi Oya dimewakili ya, kebetulan ke Bang?
1: Oya dimewakili, tapi
0: Kebetulan
1: Masak merubah ke Marawan, kami ingin kecilkan.
0: Wow, lagu berarti seperti yang di WA, kamu tanya?
1: Dari lagu ini satu kata yang mengerti.
0: Iya.
1: Ini lagu lagunya.
0: Iya, kami.
1: Lagu akan aku, akal aku.
0: Iya, masa Jerman ya, Bang. Waktu enti Bang ya, enti ya, kabar kaya nyanya di aku sih nyanya maksudnya.
1: Kabar kaya misalnya aku lintas gaya ya, kena songkotkan kepalanya.
0: Kan berdetur dia ke Bang. Boh, siap.
1: Kami itu anak keluarga.
0: Betul, tapi ini saya pekara, Bang.
1: Ini mesti ke asahan sensitif, nggak nyaru.
0: Betul.
1: Itu dia kebayangannya,
0: jadi iri aku. Betul ya, Bang. Karena ini mulai ceraki kita pengkarat, ke Bang. Poramide ta.
1: Sampai nyebutin Bapak Imam Taufik.
0: Iya. Baik. Oke.
1: salam selanjutnya untuk semua pendengar. Ya, berada yang di monitor, radio sayangannya.
0: Oke, oke.
1: Kita tes KPK mereka di mana saja berada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng?

0: Malam pendengar RRI Takengon, untuk malam hari ini setelah tadinya ada pesan singkat dari Bang Joy tapi ditelepon langsung karena kelamaan baca. Oke, pokoknya Lola Draka lagunya gitu ya. Tapi berkebetulan juga Bang Amir yang ada di Melabo juga pilihkan lagu yang sama, bukan lagu yang sama, pembawanya yang sama, masih dari Lola Draka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Amirnya pilihkan lagu Anggur Merah. Salamnya untuk Mas Boy juga yang disapa. Terus malam hari ini ada Kak Yuna. Selamat malam Kak Yuna. Kak Yuna disapa dari Melabu nih sama Bang Amir di Melabu. Oke, tinggal tunggu lagunya aja. Terus yang pasti untuk Kak Ana yang ada di RRI Takengon. Kalau Kak Yunanya yang ada di lu semua nih. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, memori lewat apa nih? Ruang rindu, memori lewat lagu. Halo. Oke, tes ya, uji coba. Enggak apa-apa, semua biasa-biasa aja untuk saat malam hari ini ya. Oke, enggak ngelanjutin lagi. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar? Dengan siapa, Kak?
1: Assalamualaikum. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Kenapa pertamanya tadi ada yang lain yang nelfon duluan?
1: Tadi.
0: Oh, gitu ya. Udah terus gitu kan. Ayo telepon udah nih ya gitu ya pasti ya lagi rame-ramenya. Oke, ada Mas Boy. Apa kabar, Bang? Apa kabar Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat, sudah keseringan, cuaca bunda.
0: Yeah.
1: Bunda sehat ya?
0: Kami insya Allah sehat, nggak kurang suatu apapun. Sehat semuanya ya. Oke, ayo malam hari ini sambil ngopi atau kegiatan-kegiatan apalah yang bisa dilakukan tapi dengerin RRI Takengon malam ini.
1: Lagunya ada bunda ya, dari Rakyat Purwasi ada

0: bunda, bedanya terserah bunda ya.
1: Rati privasi ya.
0: Semuanya buat bunda, semoga sehat selalu, panjang umur, mendari putus keluarga.
1: Iya.
0: Selfie, Kak Yati, Pajri, Bur, Kang Budi, Kak Kila,
1: Mira
0: Mahmud, Mahmud.
1: Aku jadi penasaran sama Kak Viola ini gitu ya, kok di jam-jamku gak pernah kedengaran suaranya.
0: Suaranya gimana?
1: Nyapain hari-hari ini gitu.
0: Mungkin cepat kali Mbak, kan Mbak.
1: Kenapa?
0: Herman, Lamos.
1: Udah, nggak usah semua yang disapa, satu-satu aja. Nanti mereka saling menyapa satu dengan yang lainnya. Oke lah.
0: Semuanya bunda, RRI semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang Mas Boy ini kalau telepon rada-rada buru-buru ketakutan atau apa ya Bang Mas Boy ya.

pada orang.

0: menemani pendengar, saya baca pesan singkatnya biar gak ketinggalan. Untuk pesan singkat, kalau lagu bakal bisa nyusul. Untuk malam ini jumpa... jumpa siapa? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dari jauhkah gerangan untuk saat malam hari ini?
1: Putra Jaya di Calang.
0: Oke, dengan siapa, Pak?
1: Putra Jaya.
0: Oh, Putra Jaya dari Calang. Oh, cuaca bagaimana, Bang Putra?
1: Panas.
0: Okay.
1: Terang bulan.
0: Masih terang bulan ya, malam hari ini ya. Oke, okay.
1: Iya.
0: Jadi kalau sudah mulai selesai terang bulan, biasanya memang sudah akan hujan. Biasanya seperti itu. Itu aja dia perbedaannya. Karena panas sekali. Jangankan di Calang, Takengon aja panas-panas. Jam 4 sore aja seperti masih di jam 12 siang. Oke, Bang. Pingin dengar lagu apa nih, Bang Putra?
1: Robby MS. Bukan salahku, bukan salahmu.
0: Bukan salahku, bukan salahmu. Kenapa? Kenapa lagu itu dengan cerita sendiri ya?
1: Iya, karena panas.
0: Bukan salahmu, bukan salahku. Ya udah, salahkan orang lain aja, salahkan aja rumput yang bergoyang. Bolehlah, kita hantarkan terus lagu-lagu pendengar itu untuk ke malam hari ini.
1: Iya.
0: Untuk jadi teman ketika tengah istirahat ya, Bang ya.
1: Terima kasih.
0: Yuk, dinantikan, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini, Bang Mu seperti biasa aja pingin monitor aja. Oke. Tapi saya enggak sabar, Bang Mu. Pingin menghantarkan lagu ini untuk ke semua pendengar ya. Karena rentang waktu dari semalam ke malam ini, siang, pagi, siang, sore, wah mikirnya panjang. Ntar malam pingin putar lagu apa gitu. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, diputusin. Bahasa lain diputusin gitu kan. Itu udah lain nantinya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Untuk malam hari ini kita dengarkan yang ini benar. Bangus ya. Kalau misalnya di jam 10 malam puterin lagu ini, memang sudah ini nih, sudah apa ya, kelasnya. Oke, Pak Bayu bisa nunggu, yang lain juga bisa nunggu. Ini mungkin Bunda Hani.

cerita Keon. Enggak sedih-sedih sekali lah Kak Rani ya untuk malam ini. Yang pasti memang mikirnya cukup panjang, gerangan apa yang pas untuk lagu-lagu di kesempatan malam hari ini. Dapat untuk moodnya, dapat untuk suasananya. Jadi ya udah, yang sudah berlalu itulah yang kita hantarkan untuk malam hari ini.

setiap malam itu bukan lagu-lagu nostalgia ya. Kita hadir di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu namanya. Beda tahun aja pendengar RRI Takengon. Dan Mbak Mus tadinya kalau lagi monitor, mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Dan mudah-mudahan juga ada kesempatan untuk lagu dari Lola Draka lagi. Untuk apa nih? Untuk bisa hadir versi yang satu lagi ya, Bang Joy ya. Pak Bayu, Mas Bayu bisa nunggu, bisa sabaran. Terus tadinya ada Mas Boy.

Kita teruskan. Kalau yang nunggu-nunggu ya pasti nggak jadi istirahat lah untuk malam hari ini ya. Rugi rasanya berlalu karena lagunya belum dihadirkan. Begitulah dari zaman dulu sampai sekarang kalau sudah requestan lagu. Malah dulu lagu-lagu itu karena cuma radio ya. Sekarang kan medianya sudah banyak. Lagu itu didengar tuh ditulis. Ditulisin satu-satu untuk kalimat-kalimat yang ada. Nanti dinyanyiin lagi. Zamannya udah secanggih ini, gak mesti harus tulis-tulis lagi.

RI Takengon di kediaman, selamat malam, selamat beristirahat lagi. Dan kalau lagu Ebit GAD Titip Rindu Buat Ayah itu cukup populer sekali. Ada lagu Ayah juga yang dihantarkan Rinto Harahap. Populer juga sebenarnya, tapi gak sering ya dipilihkan. Renyah aja untuk saat malam hari ini. Abang-abang saya, gitu bahasanya. Mas Boy, ada Bang Putra di Calang. Gak ada yang salah, udah gak ada yang salah, ini aja lagunya.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Waduh, gak mau sedih-sedih karena kan sudah kita siapkan untuk lagu-lagu yang tentunya sejak sore sudah dipilihkan, sudah disusun sedemikian rupa untuk lagu-lagu di Ruang Rindu Memori Lewat Lagu gitu ya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, enggak apa-apa, yang pasti berlalu untuk sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat ini. Untaian lagu ini masih untuk pendengar jua, dan seperti tadi kita sampaikan, enggak mau sedih-sedih terus untuk lagu-lagu yang hadir di kesempatan malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan lagi.

0: Selamat malam, dan Anda baru baca pesan singkatnya. Lagu yang tadi judulnya apa gitu kan? Yang mana? Karena sudah banyak sejak tadi Anda hantarkan untuk lagu-lagunya. Waduh, kalaulah kiranya bisa diulang lagi terus pendengarnya jadi ingat jam berapa tadi lagu itu dihadirkan, mungkin Anda bisa replay lagi, bisa ulang lagi. Kalau kasih clue aja usia kakak-kakak yang tadinya nelfon, abang-abang yang nelfon, mungkin ada Teti Kadi sebelum-sebelumnya. Karena di awal-awalnya tadi masih yang perempuan yang mengantarkan lagu-lagu ini sebelum ada grup band dan sebagainya.
1: Ku rasa ini di dalam hati.

rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dengan lagu-lagu yang tentunya sudah hadir dan menghibur hati. Kita masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang Anda kenal dengan lagu-lagu tersebut. Kita hadirkan, kita hantarkan untuk yang tengah beristirahat, yang setiap waktunya, setiap malamnya menantikan untuk satu persatu yang hadir dari RRI Takengon. Hujan ya untuk malam ini ya.

Rangkaian lagu-lagu yang sudah hadir, mudah-mudahan merasa senang, terhibur waktu istirahatnya. Jadi beda dengan malam sebelumnya. Nggak tahu bedanya itu di mana. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi. Bahasanya kita saja ya. Untuk yang sudah lelap, juga biarkan dia bermimpi untuk malam ini. Dan kita masih tetap mengantarkan uraian lagu-lagu yang menjadi teman kita saat malam ini menjelang waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Dari 30 tahun sepertinya untaian lagu dari Nicky Astria tadi itu pernah mewarnai Belantika Musik Indonesia, dan malam ini kita hadirkan untuk Anda juga yang sekitar 30 tahunan lalu saja kita bisa hadirkan untuk malam ini.

Tapi kan untuk Bang Putra tadinya lagu yang kita bakal bisa dengerin seperti yang Bang Putra ingin bisa dengar di kesempatan malam ini ada versinya Tommy J. Pisa, versinya Iis Sugianto, terus ada Pance Pondaah juga. Yang mana ya kira-kira yang belum ini? Iis Sugianto, Pance barangkali ya, Bang ya. Karena kan biasanya kalau sudah lagu-lagu Pance itu semua kenal dengan lagu-lagu tersebut.

pendengar RRI Takengon, untuk malam hari ini tadinya untuk siapa? Bang Putra yang ada di kediaman, yang ada di Calang, Bang Putra Jaya namanya, untuk lagu yang bukan apa? Bukan salahku, bukan salahmu. Versinya tadi seperti yang Anda bilang tadi kan?

Pendengar RRI Takengon, kita cukupkan untuk untan lagu-lagu yang sejak tadi dihadirkan bagi pendengar RRI Takengon, kalaupun masih banyak lagi. Nantinya dilengkapi sama Didong pada waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang sudah bersama dengan RRI Takengon terlebih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada beberapa yang memang udah besok kita bisa bersama lagi untuk urai lagu-lagu itu. Didong ya yang akan melengkapinya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat lagi.

0: Sesungguhnya.
1: Di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, dinginnya udara pegunungan yang membuat nafas berembun memutih menjadikan berdiam, menghangatkan diri di dekat api sebagai aktivitas dengan beragam makna. Malam-malam yang dingin membuat orang-orang tidur lebih cepat. Tapi banyak juga yang tidak bisa tidur karena cuaca yang dingin. Belum lagi udara pagi hari yang juga dingin membuat orang enggan bangkit dari selimutnya. Namun demikian, orang Gayo memiliki cara tersendiri untuk mengatasi rasa dingin itu. Mereka menyebutnya Muniru. Muniru dalam bahasa Gayo, yakni budaya menyalakan api dan ngopi bersama keluarga maupun teman untuk menghangatkan tubuh. Biasanya, Muniru dimulai dengan inisiatif salah seorang yang berkumpul malam hari maupun pagi hari untuk membuat api unggun. Orang lain yang melihat itu akan datang berkumpul di lingkaran api, sambil bercakap dan menyeruput kopi Gayo yang memiliki aroma khas. Orang-orang menghangatkan tangan dan bagian tubuh lainnya. Tangan yang hangat diusapkan pada wajah hingga menimbulkan rasa nyaman. Muniru juga memiliki filosofi, yakni agar penuh semangat seperti api unggun dan menghangatkan.

Tahukah kalian, jika sejak tanggal 24 November 2011, Tarisaman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representasi budaya tak benda warisan manusia, Integrable Element of Food Cultural Heritage. Tarisaman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tarisaman aslinya dilakukan oleh pria dalam jumlah ganjil. Tarian ini mengkombinasikan tepukan tangan dan tepukan dada yang murni diiringi oleh syair-syair yang dilantunkan oleh para penarinya.

Saat ini, tari saman merupakan salah satu tarian yang sangat populer di Indonesia, bahkan hingga mancanegara dengan nama tarian Seribu Tangan, Thousand Hand Dance. Selain sebagai media dakwah, tarian ini menjunjung aspek-aspek pendidikan, sopan santun, kekeluargaan, kebersamaan, bahkan keberanian. Tari saman Aceh asal Gayo ini bahkan pernah tampil memukau di Festival Seni Tari Tahunan UNESCO yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru pada tahun 2021 yang lalu. UNESCO International Dance Day ini merupakan festival tari yang telah berlangsung selama 21 tahun terakhir. 15 penari yang berhasil kelompok ceraka seni tersebut dilaporkan berhasil membuat 500 penonton yang hadir di Temarai, Tepapa Museum, memberikan tepukan tangan yang meriah.

Good.

Ike macam bagi

pengasih pet jebet pet lagu mama mama lagu mucu wah wah ni pacuku.

Soy.

Rocky.

Y arrojó más culpita.

yenku Anwar aman arwah muri ngoten langkah liwat pondok gajah ari pondok baru nur lisan.

compra. Yes.

Terima kasih.

Jangan jauh pilih.

teruna jemaah hati terkait sedikit mujahid gerak terang-terang teruna sini.

Selamat uang si sopir sayangi kulit iu menikah jam. Kemudian pos pengemuran mari keh tuk

Dari bangunanku gagal terjauhku berilah jauh kau pemungaran jemaat tukang laku henti olokmu rajin bersampo henti sabun batang helmnya apa hilang bergantungan pokok toilet marah cabang sana si cecah kemungkur kita

pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi 1 September 2026 pada hari Selasa. Kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini ya pendengar ya, dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara dan tetap merdeka. Ya baik pendengar, kita akan segera bergabung dengan Masjid Rohmah Takengon untuk tarhim subuh, azan subuh dan juga nanti ada ceramah subuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya baik pendengar, kita menantikan azan subuh.

أكبر. الله

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Pendengar, kita akan bergabung dengan Masjid Ulama Takengon untuk ceramah subuh atau mutiara pagi.
1: Di majelis jamaah ba'da fardu subuh serta pendengar RRI cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Muslim MCL. Kepada Bapak kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Majlis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dan para pecinta channel YouTube Masjid Agung Ruhama Takengon. Majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang diberkati ini sebagai ulang kaji bagi kita bersama, kita mengulas sedikit tentang perkataan salah seorang sahabat yang bernama Waimir bin Amir atau Waimir bin Zaid. Beliau lebih dikenal dengan nama Abu Darda. Gelar beliau itu adalah Hakimul Ummah, orang yang bijaksana di antara sekian banyak para sahabat. Peran penting beliau di dalam Islam itu adalah beliau termasuk salah seorang sahabat yang mengumpulkan Al-Quran secara lengkap. Jadi salah seorang sahabat yang Al-Quran itu lengkap setelah peninggalnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada pada beliau. Beliau juga sebelum memeluk Islam adalah seorang pedagang yang sangat kaya raya sekali. Salah satu perkataan beliau yang sangat terkenang itu adalah ada haki salas, ada tiga hal yang membuat saya itu heran. Yang pertama, mu'ammilud dunia, ada orang yang mati-matian mencari dunia. Ulu kin kiding, kiding kin ulu, porak lu kelem, dia habiskan hari-harinya untuk mencari dunia. Apakah ini bermakna dunia itu tidak boleh kita cari? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala malah mengingatkan, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas 77. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, carilah kebahagiaan, persiapkanlah dirimu untuk kehidupan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan engkau lupakan kehidupan duniamu. Karena dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam. Dunia ini adalah tempat kita berusaha, mazraatul akhirah. Apa yang kita tanam itu nanti yang akan kita petik. Tapi Abu Darda memperingatkan, ada haki mu'ammilud dunya. Aku heran, kenapa ada orang yang mati-matian mencari dunia? Dia melupakan akhiratnya. Dia lakukan apapun untuk kepuasan nafsunya, untuk nafsu pribadinya. Wal mautu yatlubuhu, sementara kematian itu selalu mengincarnya. Bukankah kematian itu adalah hak? Tidak ada seorang pun yang luput dari kematian. Semua kita pasti akan mati. Justru karena itu kata Abu Darda, ada hakim mu'amilud dunia, saya heran dengan para pencari dunia, mati-matian dia cari kehidupan dunia. Wal mautu yatlubuhu, sementara kematian itu selalu mengincarnya. Dari tempat ini mungkin beberapa kali sering kami sampaikan, sesungguhnya yang menjadi persoalan itu bukan kapan di mana kita meninggal, tapi persoalan sesungguhnya adalah ma'adatna laha, apa persiapan yang telah kita lakukan seandainya kematian itu datang kepada kita. Amal apa yang sudah kita lakukan, persiapan apa yang sudah kita persiapkan, bekal apa yang sudah kita persiapkan seandainya Allah Subhanahu wa taala katakanlah mengambil nyawa kita pada hari ini. Apakah amal ibadah yang kita lakukan telah sesuai atau mungkin sudah lebih
dari standar ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takut-takutnya kita standarnya saja belum kita dapatkan. Kepingin lebih, tapi standar saja belum lulus kita. Justru karena itu kata Abu Darda, ada hakimu amilu dunya wal mautu yatlubuhu. Saya heran dengan orang yang mati-matian mencari kehidupan dunia, mencari pangkat, menjadi jabatan, menjadi harta, wal mautu yatlubuhu, sementara sesungguhnya kematian itu selalu mengincarnya. Yang kedua kata Abu Darda, wasani wa ghafilun. Saya juga heran kenapa ada orang yang lalai dengan perintah Allah dan perintah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa bimaghfulin anhu. Sementara Allah tidak sedikit

0: kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkurang karena kelalaian kita. Kita saja yang tidak peduli. Karena itu dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku itu masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali memang ada orang yang tidak mau masuk surga. Bukan salahnya Allah, bukan salahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi memang dia yang tidak mau masuk surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk dalam surga itu ya Rasulullah? Wa man asani faqad aba, orang yang tidak mau mengikuti apa yang aku sampaikan, itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, as-salis, yang ketiga, wadahikun bimil'i fihi wala yadri aradiyallah am askhatahu. Ada orang yang tertawa terbahak-bahak sampai sakit tetukai. Saya heran dengan orang yang bisa tertawa terbahak-bahak sampai sakit perutnya. Wala yadri aradiyallah am askhatahu, sementara dia tidak tahu apakah Allah rela, senang, bahagia dengan tawanya itu, atau jangan-jangan tawanya itu yang menempatkan dia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka, api neraka jahannam. Majlis yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tiga pesan yang disampaikan oleh Abu Darda kepada kita bersama. Saya heran dengan tiga kelompok model orang. Yang pertama, orang yang mencari dunia mati-matian sementara maut itu selalu mengintainya. Yang kedua, saya juga heran ada orang yang lalai, tidak mau mentaati perintah Allah dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara sesungguhnya Allah tidak pernah lalai kepada kita bersama. Dan yang ketiga, kata Abu Darda, saya juga heran kepada orang yang bisa tertawa terbahak-bahak sampai sakit lelapen ini, sementara dia tidak tahu apakah Allah reda kepadanya atau Allah malah benci kepadanya. Majlis yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan arah manfaatiku kita murum-murum. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, itu tadi kita baru saja mendengarkan ceramah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Rohamah Takengon. Saat ini kita telah kembali ke Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, sebentar lagi tepat jam 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Tanogayo. Untuk sekarang kita dengarkan dulu masih lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari.

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

0: sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Selasa 1 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah daerah Benar Meriah peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari menyantuni 100 anak yatim. KONI Pusat turut mendorong Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat mengembangkan serta menggelar kejuaraan olahraga berkuda memanah. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya, Muhammad Azhari. Kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah daerah Benar Meriah peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari menyantuni 100 anak yatim serta mendengarkan tausiah. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin.
2: Pemerintah daerah Benar Meriah peringati Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nur Nabawi. Kepala Dinas Syariat Islam Benar Meriah Taslim menyebut Maulid Nabi itu dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan, di antaranya zikir dan doa bersama, santunan anak yatim dan tausiah. Pemerintah daerah Benar Meriah santuni 100 anak yatim dari 22 kampung yang berada di wilayah Kecamatan Bukit. Sekretaris Daerah Benar Meriah Riswandika Putra mengatakan, para anak-anak yang hadir merupakan generasi menuju Indonesia emas dan akan menjadi pemimpin kelak. Karena itu, ia mengapresiasi penuh kepada para dermawan yang telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk menyantuni anak yatim.
3: Anak-anak kita di depan adalah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia emas 2045. Yang akan memimpin daerah Kabupaten Benar Meriah nantinya adalah anak-anak kita yang ada di depan kita, di samping kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya.
2: Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menyerahkan langsung santunan dan bingkisan kepada anak yatim yang telah hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: KONI Pusat turut mendorong Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat mengembangkan serta menggelar kejuaraan olahraga berkuda memanah, salah satu nomor berkuda yang kini berkembang pesat di berbagai pondok pesantren. Laporan Fitra Jayadi.
4: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat Marciano Norman mendorong Kabupaten Aceh Tengah untuk mengembangkan olahraga berkuda memanah. Dorongan tersebut disampaikan Marciano saat menghadiri dan menutup pacuan kuda Gayo HUT RI ke-81 di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu 30 Agustus 2026. Menurutnya, Aceh Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan olahraga berkuda memanah karena didukung oleh tradisi berkuda yang baik dan venue berkuda yang sangat representatif. Dirinya menilai pengembangan cabur yang kini berkembang pesat di pondok-pondok pesantren dapat menjadi upaya melahirkan atlet berprestasi sekaligus memperkenalkan potensi olahraga daerah ke tingkat nasional.
5: Berkuda memanah itu berkembang pesat di pesantren-pesantren. Oleh karenanya, saya juga mohon bantuan Bapak Bupati supaya berkuda memanah juga bisa menjadikan lapangan ini tuan rumahnya untuk berkuda memanah Indonesia.
4: Olahraga berkuda memanah memadukan kemampuan menunggang kuda dengan keterampilan memanah. Atlet dituntut mampu mengendalikan kuda, sekaligus membidik dan melepaskan anak panah ke sasaran. Selain menjadi olahraga prestasi, cabang ini juga menjadi unsur tradisi dan keterampilan berkuda yang kuat, sehingga dinilai sesuai dikembangkan di daerah yang memiliki budaya berkuda, seperti di dataran tinggi Gayo. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pengurus HMI dan Kohati Aceh Tenggara periode 2026-2027 resmi dilantik. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
6: Pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Aceh Tenggara dan KOF HMI Wati Kohati periode 2026-2027 berlangsung di Oprum Sekretariat Daerah Kabupaten Zedakap Aceh Tenggara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakri, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Yus Rijal, Wakapolres Aceh Tenggara, Perwakilan Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan sejumlah tamu undangan lainnya. Bupati Aceh Tenggara dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan kepengurusan HMI Cabang Aceh Tenggara periode 2026-2027. Ia berharap HMI Aceh Tenggara dapat terus membangun kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara serta bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda dan pemudi memiliki peran penting dalam pembangunan serta peningkatan perekonomian daerah.
7: Merasa terbantu dengan kehadiran HMI, terutama tadi tujuan HMI ini kan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan akhirat. Jarang ada organisasi itu temanya, tujuannya. Makanya kita melihat seluruh organisasi yang ada di Indonesia, bukan satu-satunya, salah satu HMI yang paling top di Republik Indonesia.
6: Dalam pelantikan tersebut, Khairul Anwar dikukuhkan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Aceh Tenggara periode 2026-2027. Sementara itu, Muhammad Raja dipercaya sebagai Sekretaris Umum dan Ardiansah sebagai Bendahara Umum. Untuk kepengurusan Kohati HMI Cabang Aceh Tenggara, Kaira Fadila dipercaya sebagai Ketua Umum dan Nur Aini sebagai Sekretaris Umum. Sementara itu, sebelumnya Ketua Panitia Pelantikan HMI Cabang Aceh Tenggara Sayang Nasihin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berperan dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah ikut memberikan dukungan dan membantu sehingga seluruh rangkaian kegiatan pelantikan dapat terlaksana dengan baik. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kapolri resmi melakukan rotasi terhadap sejumlah pejabat di institusinya, termasuk Kapolres Aceh Tengah dan Kapolres Bener Meriah yang turut berganti. Laporan Fitra Jayadi.
4: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah pejabat lingkungan kepolisian Republik Indonesia, termasuk dua Kapolres di wilayah Polda Aceh. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-1878/8 Romawi/Kep.2026 tertanggal 30 Agustus 2026. Di Kabupaten Aceh Tengah, posisi Kapolres AKBP Muhammad Taufik ikut berganti. Dirinya akan mendapatkan penugasan baru sebagai Kapolres Nagan Raya. Posisi Kapolres Aceh Tengah selanjutnya telah dipercayakan kepada AKBP Teguh Siswoyo yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Aceh. Sementara itu, mutasi juga menyasar jabatan Kapolres Bener Meriah. AKBP Aris Chai Dwi Susanto mendapat tugas baru sebagai Kapolres Aceh Timur. Jabatan Kapolres Bener Meriah kemudian diisi AKBP Riki Nugraha yang sebelumnya menjabat Kasubdit Patroli Airut Ditpol Airut Polda Kalimantan Utara. Rotasi tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karir personil di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kapolsek Bandar Polres Bener Meriah Ibtu Dede Murdani SH menjadi pembina upacara bendera sekaligus melaksanakan kegiatan Sawu Sikula di SMA Negeri 1 Bandar, Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, pada Senin 31 Agustus 2026. Dalam amanatnya, Ibtu Dede Murdani mengajak para siswa untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa yang berintegritas. Kapolsek juga mengingatkan para pelajar agar menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti perundungan atau bullying, perjudian, bolos sekolah, pelecehan seksual, serta perilaku menyimpang lainnya yang dapat merusak masa depan. Selain itu, Ibtu Dede menekankan pentingnya sinergi antara pihak kepolisian sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Telaah sejawat eksternal atau TSE antara Inspektorat Kabupaten Gayo Luas dan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat resmi ditutup di ruang Bupati Gayo Luas, P. PLT Sekda Gayo Luas Haji Irwansyah mengapresiasi pelaksanaan TSE tersebut. Menurutnya, masukan dari Inspektorat Aceh Barat memanfaatkan untuk mengetahui berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Irwansyah meminta seluruh catatan hasil telaah segera ditindaklanjuti, termasuk melengkapi dokumen dan bukti pendukung yang masih diperlukan. Ia juga berharap komunikasi dan kerjasama kedua inspektorat terus terjalin untuk mendukung pertukaran informasi serta pengalaman di bidang pengawasan. Sementara itu, PLT Inspektur Inspektorat Gayo Luas Amrin menyebut seluruh masukan dari tim penelaah menjadi catatan penting untuk pembenahan ke depan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah daerah Benar Meriah peringati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari menyantuni 100 anak yatim. KONI Pusat turut mendorong Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat mengembangkan serta menggelar kejuaraan olahraga berkuda memanah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya, Muhammad Azhari, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesulitan hidup yang dialami membuat orang terkadang tidak berpikir panjang dalam memanfaatkan pinjaman online yang berseliweran di media sosial. Namun, dampaknya cukup membuat pusing dan rugi jika salah dalam memilih platform pinjaman online. Karena itu, jangan mudah percaya dengan pinjaman online yang menggunakan nama dan logo OJK. Cek legalitasnya ke OJK sebelum melakukan pinjaman online dan jangan pernah tergiur dengan penawaran pinjaman cepat tanpa anggunan. Cerdas bermedia sosial dan teliti menggunakan pinjaman online.

Sungai Qiantang di China terkenal dengan fenomena alam yang unik, yaitu air pasang yang berpola bergelombang. Fenomena ini dikenal dengan sebutan gelombang sisi ikan. Seperti dikutip dari Audit Central, fenomena gelombang sisi ikan pertama kali diamati pada tahun 2021 dan sejak itu menjadi terkenal. Warga sekitar kini sengaja menantikannya untuk beramai-ramai menyaksikan fenomena itu. Muara Sungai Qiantang di Provinsi Zhejiang telah lama terkenal memiliki lubang pasang surut terkuat di dunia. Kadang-kadang ketinggiannya bisa mencapai 9 meter, yang berarti daerah tersebut sering melihat rangkaian gelombang besar bergerak ke hulu melawan arus normal. Namun, pada tahun 2021, selama ekspedisi ilmiah, para peneliti menemukan fenomena alam menarik lainnya yang unik di muara ini. Jika kondisi tertentu terpenuhi, air pasang akan datang dalam bentuk gelombang spiral yang terlihat seperti sisi ikan di permukaan air. Itulah sebabnya fenomena ini disebut dengan gelombang sisi ikan. Menurut sumber yang dikutip dari INF News Astronomy, kondisi topografi dan arah angin adalah faktor utama yang menyebabkan gelombang pasang sisi ikan. Bahkan, tampaknya bulan dan matahari juga berperan besar dalam fenomena ini. Begitu pula bentuk muaranya yang sangat sempit di muara sungai, namun kemudian menjadi sangat lebar di tempat pertemuannya dengan laut. Apapun kondisi yang membentuk pasang surut gelombang sisi ikan, satu hal yang pasti, pasang surut ini jarang terjadi pada saat yang bersamaan, sehingga fenomena ini dianggap sangat langka terjadi.

Ya, bagi pendengar, sebentar lagi tepat pukul 6:45 kami akan hadirkan daftar harga bahan pokok penting strategis di Kota Tagengan, Kabupaten Aceh Tengah.

Sinar matahari atau ultraviolet menjadi bahan alami yang mampu mencukupi asupan vitamin D tubuh. Salah satu manfaatnya yaitu membantu proses pembentukan tulang pada anak. Pada orang dewasa, paparan sinar ultraviolet efektif membantu melindungi tulang tetap sehat dan kuat seiring dengan bertambahnya usia. Manfaat lainnya yaitu menjaga kepadatan tulang guna mencegah osteoporosis. Meski memberikan banyak manfaat, ternyata sinar matahari memiliki dampak berbahaya, yaitu dapat mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak, hingga kulit menjadi berpotensi mengalami kanker kulit bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan. Bila terlalu lama berjemur di bawah teriknya sinar matahari, kulit bisa mengalami kulit terbakar. Hal ini biasanya terjadi bila berjemur lebih dari 30 menit. Selain mampu membakar kulit, penuaan dini pada kulit juga dapat terjadi bila terlalu sering berjemur di bawah terik matahari. Tak hanya dapat memberikan dampak buruk bagi kulit, paparan sinar matahari juga bisa memberikan efek cedera mata. Sinar matahari bisa mengakibatkan pandangan mata menjadi buram, karena sinar ultraviolet yang dimiliki sinar matahari bisa merusak kornea mata.

barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis untuk beras 2 mawar 16.600 per kilogram stabil minggu lalu dan minggu ini, beras 88 16.000 per kilogramnya stabil, beras cap udang 14.500 per kilogramnya stabil, beras ubi 16.000 per kilogram stabil, dan beras Yusima Super 16.600 per kilogramnya masih stabil. Kita masuk ke gula pasir. Gula pasir dalam negeri 20.000 per kilogramnya stabil, dan gula tebu 25 kilogram per kilogramnya stabil. Minyak goreng, minyak curah 22.000 per kilogramnya stabil. Minyak goreng kita 15.700 per liter di angka di statusnya stabil. Dan minyak kemasan premium mengalami kenaikan 4,17% minggu ini 25.000 per kilogramnya per liternya, dan minggu lalu 24.000 per liternya.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Ya baik pendengar, saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti berita sentral yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta.

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Seperti yang kita ketahui, bumi terdiri dari 70% air dan di dalam tubuh manusia juga tersusun atas 70% air. Air begitu penting bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Manusia minum air setiap hari, mandi untuk membersihkan diri, mencuci piring, mencuci pakaian maupun mencuci kendaraan. Bahkan memasak juga memerlukan air. Hewan juga butuh minum dan membersihkan tubuhnya dengan air. Air juga tempat hidup bagi hewan tertentu. Begitupun tumbuhan juga memerlukan air untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan juga memerlukan air sebagai bahan fotosintesis serta melarutkan mineral penting untuk disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan.

Tahukah kamu makna pancaroba? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata pancaroba adalah keadaan yang tidak menentu atau serba kalut dan sebagainya. Arti lainnya dari pancaroba adalah peralihan musim yang ditandai oleh keadaan udara tidak menentu, banyak angin besar, dan sebagainya. Dalam pranata mangsa yang dikenal di Pulau Jawa, pancaroba antara musim penghujan dan musim kemarau biasa terjadi pada bulan Maret dan April yang disebut sebagai mangsa atau musim mareng. Sementara pancaroba antara musim kemarau dan musim penghujan biasa terjadi pada bulan Oktober hingga Desember yang disebut mangsa labu. Pada masa mareng, umpamanya, tongkret akan memasuki musim kawin dan mengeluarkan suara yang khas. Pada musim labu, rayap akan mencapai tahap dewasa dan keluar dari liang di tanah sebagai laron.